0: pelajar belakang nomor 50.
1: Untuk Kota daerah Banjar. Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: Rabu, biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Hari-hari udah migrain ya, apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau nggak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4239. Peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.

0: Udah ada waktu.
1: Tanya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba.
3: Dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611. 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
5: Radio Cempaka Angkasa RCA,
6: radio yang paling asoy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Amik Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: produk kami.
1: Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.
2: 102,1 RCA FM Banjar, radionya

Hemat banget kak, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng siang, Kang.
2: Wilujeng siang, oge, A'a.
1: Sareng Akang saha di mana?
2: Abdi sareng Kang Sule di kawasan Kampung Sirna Mukti, RT 2, RW 6, Desa Parakan Salak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi.
1: Punten Akang satacana ngagaduhan panyawat atau napi keluhan sapertos kumaha?
2: Abdi teh ngagaduhan panyawat sapertos panyawat alergi atau napi atel-atel.
1: Akang entos sabaralami ngagaduhan keluhan sapertos kitu?
2: Abdi ngagaduhan panyawat nyeri wawas sareng alergi atel-atel tos lami.
1: Tos lami nya. Saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana, naon anu ku Akang dirasakeun?
2: Saparantos abdi nganggo minyak herbal Sultana, wawas abdi mendingan sareng alergi atel-atel abdi teu kambuh deui.
1: Ayeuna Akang parantos ngagunakeun minyak herbal Sultana sabaraha botol?
2: Abdi parantos ngagaleuh meser minyak herbal Sultana atos 5 botol. Ayeuna abdi bade meser deui anu kagenep botolna.
1: Teras harapan Akang saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana naon tah?
2: Harapan abdi teh mudah-mudahan panyawat nyeri waos sareng alergi atel-atel teh teu karaos deui.
1: Sareng aya pesan-pesan teu kanggo para konsumen anu sanesna?
2: Aya pesan-pesan abdi kanggo pendengar di mana wae ayana, upami ngagaduhan panyawat sapertos abdi, mangga teu kenging ragu-ragu, mangga enggal-enggal dicobian ku minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Hatur nuhun pisan nya Akangnya karena waktosna.
2: Sami-sami.
1: Mudah-mudahan Akang sing sehat salamina.
2: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, milik aja gimana kabarnya di pagi ini hari Rabu 8 Juli. Ya, kita masuk pekan kedua di Juli 2006 ya. Mudah-mudahan sehat baik milik aja semuanya. Ya, alhamdulillah pagi ini bisa jumpa lagi di Info Sehat RCA bareng Produk Denatur, Habato, Pabuto, Vitama, Sultana, terus juga ada produk lainnya ya, Teh Moro, Madu Anak, Vitapedia, dan Exercising Otipus ya. Ya, semuanya, semua produk Denatur bisa dibeli di Studio RCA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, 081-313-458-622. Baik, pagi ini info sehat diabetes gestasional. Mitra Aceh, diabetes gestasional adalah jenis diabetes yang terjadi selama kehamilan dan biasanya berlangsung hingga proses persalinan. Kondisi ini umumnya terdeteksi pada trimester kedua atau ketiga. Jika tidak tertangani dengan tepat, diabetes gestasional dapat membahayakan kesehatan ibu maupun bayi. Diabetes gestasional, Mita Eca, terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi insulin yang cukup untuk mengatur kadar glukosa atau gula darah selama masa kehamilan. Akibatnya, kadar gula darah meningkat dan dapat menimbulkan berbagai risiko bagi kehamilan. Ya, nanti kita bahas penyebab diabetes gestasional ya, tetap di Info Sehat sampai jam 9.

Pak Bu Al. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar kalau dibiarkan. Dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higieni, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit. Minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02, nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Berjumpa kembali bersama kami Agape Keyboard. Kami coba pesan.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Ya, kembali info sehat Mita Eca ya. Diabetes apa tadi? Gestasional. Nah, penyebabnya Mita Eca, penyebab diabetes gestasional masih dalam penelitian. Namun kondisi ini diduga terjadi karena pada masa kehamilan tubuh ibu memproduksi lebih banyak hormon seperti estrogen, human placental lactogen, kemudian growth hormone dan kortisol. Peningkatan hormon-hormon tersebut Mita Eca menyebabkan tubuh lebih sulit memproses gula darah atau disebut dengan resistensi insulin. Akibat resistensi insulin, kadar gula darah dalam tubuh meningkat sehingga dapat menimbulkan diabetes gestasional. Selanjutnya, faktor risiko diabetes gestasional. Ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya diabetes gestasional pada ibu hamil. Di antaranya memiliki berat badan berlebih atau obesitas sebelum kehamilan, pernah mengalami diabetes gestasional, memiliki keluarga inti yang menderita diabetes, mempunyai riwayat tekanan darah tinggi, menderita polikistik ovari syndrome, dan pernah melahirkan bayi dengan berat lebih dari 4,5 kg. Kemudian gejala diabetes gestasional. Gejala diabetes gestasional biasanya muncul saat kadar gula darah terlalu tinggi. Tanda dan keluhan yang dapat dialami penderitanya antara lain, sering merasa haus, mulut kering, sering buang air kecil, mudah lelah, dan penglihatan buram. Perlu diingat, Mita Eca, beberapa gejala yang disebutkan tadi juga umum dialami oleh ibu hamil. Nah, oleh sebab itu, ibu hamil dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter secara berkala agar kondisi diabetes gestasional dapat terdeteksi sejak dini.

0: pungkur mani lesu oge aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
0: Ya nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi ceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib.

anu maha kawasa, bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis,

0: Setiap penyakit pasti aya obatnya.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar. Asor.
5: Ya, selamat pagi, Mitaecia, buat yang baru gabung ya di 102,1 FM. Jam 8 lebih 37 menit ya, masih di Info Sehat. Kita masih ada waktu 23 menit ke depan. Ya, masih tentang diabetes gestasional. Selanjutnya, kapan harus ke dokter? Mitaecia, konsultasikan ke dokter jika Anda sedang hamil dan mengalami gejala-gejala yang disebutkan tadi. Sebagai penanganan awal, bisa menggunakan layanan chat bersama dokter ya. Dokter dapat memberikan saran atau pengobatan serta merujuk ke rumah sakit terdekat bila diperlukan penanganan lebih lanjut. Mitaecia, penting untuk diketahui pemeriksaan kehamilan sebaiknya sudah dilakukan sejak dinyatakan positif hamil. Apabila ragu, Anda juga bisa konsultasi ke dokter lewat chat mengenai jadwal yang sesuai untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Dengan pemeriksaan rutin, dokter dapat melakukan screening dan mengendalikan kadar gula darah selama kehamilan untuk mencegah komplikasi. Kemudian, diagnosis diabetes gestasional. Untuk mendiagnosis diabetes gestasional, dokter akan menanyakan gejala penyakit yang pernah atau sedang dialami pasien serta kondisi kehamilan sebelumnya. Selanjutnya, dokter akan melakukan berbagai pemeriksaan ya, meliputi tes toleransi glukosa oral awal atau TTGO ya. TTGO awal dilakukan pada usia kehamilan 24 minggu ke atas, baik pada ibu hamil yang bergejala maupun tidak, serta tanpa riwayat diabetes sebelumnya. Pada tes ini, Mitaecia, kadar gula darah diukur sebelum dan 1 jam setelah minum larutan glukosa. Jika hasil menunjukkan gula darah di atas 130 sampai 140, pemeriksaan TTGO lanjutan akan dilakukan. Yang kedua, tes toleransi glukosa oral lanjutan. Pasien akan diberikan larutan glukosa dengan kadar yang lebih tinggi daripada tes awal. Setelah itu, Mitaecia, kadar gula darah pasien akan diperiksa sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 3 jam. Pasien bisa dinyatakan mengalami diabetes gestasional apabila dua hasil pemeriksaan menunjukkan kadar gula darah tinggi. Selain tes toleransi glukosa oral atau minum, dokter juga akan melakukan pemeriksaan lainnya ya, seperti tes HbA1c. Ini untuk mengetahui rata-rata kadar gula darah selama 3 bulan terakhir. Kemudian tes urin untuk memeriksa kadar protein, keton, dan kreatinin dalam urin. Yang ketiga, USG kandungan untuk memantau tumbuh kembang janin. Dan satu lagi, rekam jantung untuk mendeteksi kelainan jantung jika dicurigai ada komplikasi akibat gula darah tinggi.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Ya, terima kasih buat yang masih di Aceh 102,1 FM. Waktunya tinggal 14 menit lagi ya. Info sehat masih tentang diabetes gestasional. Selanjutnya minta Aceh tadi sampai di mana ya? Tadi ya, selain tes toleransi glukosa oral, dokter juga akan melakukan pemeriksaan lainnya. Sudah ini tadi ya. Ya, berikutnya pengobatan diabetes gestasional. Meta-ECA penanganan diabetes gestasional bertujuan mengendalikan kadar gula darah dan mencegah komplikasi bagi ibu serta bayi. Metode pengobatannya dapat berupa diet, olahraga, atau obat-obatan seperti yang dijelaskan berikut. Yang pertama, pengaturan pola makan sehat. Ibu hamil akan disarankan untuk mengatur pola makan agar kadar gula darah tetap terkontrol. Caranya dapat berupa mengonsumsi makanan bergizi seimbang ya, seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian, serta membatasi makanan atau minuman tinggi gula dan lemak jenuh. Yang kedua, olahraga. Rutin berolahraga selama hamil, Mitra dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Oleh sebab itu, ibu hamil disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter terkait jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi kesehatan. Selain dapat menurunkan kadar gula darah, rutin berolahraga juga dapat meringankan berbagai keluhan terkait kehamilan ya, seperti sakit punggung, kram, kaki bengkak, sembelit, dan susah tidur. Yang ketiga, pemberian obat-obatan ya. Jika perbaikan pola makan dan olahraga secara rutin belum cukup mengendalikan gula darah, dokter dapat meresepkan obat-obatan untuk mengatasi diabetes gestasional. Contoh obat yang dapat diresepkan dokter adalah metformin, misalnya venofomin, diabet atau forbetes, serta insulin suntik. Dan penutup Mita Ece, komplikasi dan pencegahan diabetes gestasional. Jika tidak dikendalikan dengan baik, diabetes gestasional dapat menimbulkan komplikasi pada ibu maupun pada bayi. Komplikasi diabetes gestasional yang bisa terjadi pada ibu hamil antara lain preeklampsia, persalinan dengan operasi sesar, diabetes tipe 2 di kemudian hari, dan risiko mengalami diabetes gestasional pada kehamilan berikutnya. Sementara itu, Mita Eca, komplikasi diabetes gestasional yang dapat terjadi pada bayi antara lain, bayi lahir dengan berat badan berlebih, lahir prematur, penyakit kuning, bayi meninggal di dalam rahim atau sesaat setelah dilahirkan, gangguan pernapasan, gula darah rendah, dan diabetes tipe 2 saat dewasa. Penutup Mita Ece, pencegahan diabetes gestasional. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan risiko terjadinya diabetes gestasional ya, yaitu mengonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang, terutama sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan atau minuman tinggi gula. Makan dalam porsi kecil tetapi sering. Makan dengan jadwal yang teratur. Rutin berolahraga baik sebelum dan selama kehamilan sesuai petunjuk dokter. Menjaga berat badan ideal sebelum hamil dan menghindari kenaikan berat badan berlebih selama kehamilan. Baik, Mitra Eca, jumpa kita di Info Sehat untuk pagi ini cukup sampai di sini. Terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok pagi jam 8 ya. Ya, jangan lupa produk Denatur, Habato, Pabuto, Pitama, Sultana, dan produk lainnya. Silakan bisa dibeli di Studio Eca atau di agen-agen terdekat ya, atau bisa pesan lewat WA 081313458622. Dan setelah ini, pecinta lagu-lagu dangdut lawas bisa ikutan selama 2 jam ya. Jam 9 sampai jam 11. Dan juga jangan lewatkan nanti berita terbaru seputar Banjar, Ciamis, Pangandaran, Tasik, Garut, ada di berita Kilas Radio jam 11. Dan jam 1 siangnya nanti ada berita Jawa Barat ya, di program berita Jabarno. Ya, sekali lagi terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Ya, assalamualaikum bagi semuanya, Mira ECA, pecinta lagu-lagu dangdut, lawas lagu-lagu dangdut kenangan ya. Jumpa lagi di Danas Aso ECA 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Suningatan, Kota Banjar. Ya, kita jumpa pagi ini, Rabu pagi, dalam keadaan sudah menunduh ini ada wis ngawayang. Rabu pagi 8 Juli ya, kita masuk pekan kedua di bulan Juli 2006. Ya, semoga sehat baik semuanya Mita Ece, dan juga kerjaannya, aktivitasnya mudah-mudahan lancar ya. Dari subuh, dari pagi tadi sampai sekarang sudah jam 9 lebih 10 menit ya. Jangan lupa produk Denatur biasa Sostia, Habatop, Habutop ya, obat darah tinggi, stroke, jantung, mah, liver, diabetes, asam urat, atau untuk menjaga stamina juga bisa. Terus ada obat mata pitama, untuk obat katarak, glukoma, rabun ya, silinder, apalagi mata merah, mata gatal, dan lain-lain ya. Biasa yang mau ikutan WA-nya 081-313-458-622 atau telepon SMS 0821-3058-8988 ya. Ada ini pesannya ulu kacida piraku ini teh kastia dari kemarin, ini pesannya ya, kemarin WA-nya diabur biar lintuh ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi kru ECA, pagi juga Teh Kasia Jima, lagunya cerita apa? Oh, derita mungkin ya ini. Derita versi cewek dikirimin buat Mbak Mira, Teh Juju, Linda, Hesti, Iim, Lukman. Lukman Noah bukan ini. Yang semangat kerjanya buat Bunda Laras, Teh Ana, Teh Tia di Burlington. Di Burlington mana? Inggris mana? Di Burlong mungkin ya. Pagi sehat semuanya yang sisiaran, moga sehat banyak rezeki, amin ya rabbal alamin. Iya, Bunda Ratih lagi di pasar apalagi di mana ini? Halo. Oh iya, rame ini ya. Halo. Halo, halo.
1: Halo, Wak.
0: Iya, Danas Asoy. Waalaikumsalam. Di jongkok apaan?
1: Asik, coy. Wah, yang paling ngetang di mana, Cing?
0: Di pasar ini.
1: Di mana, ya?
2: Di kospat.
1: Ya, ke kospat dulu, A.
0: Oh, ke Neneng. Oh, itu Neneng sudah latihan main bolanya, sudah? Halo?
2: Kaos dibuka, kaosnya.
0: Oh, dibuka.
1: Iya, ayah. Seperti. Ayah gendang kamari, yang oh. Mama mampung ayah kene.
0: Oh, iya, iya. Neneng itu seperti Messi pakai kaos kaki wae itu.
2: Nanti kalau udah mandi di kaos kaki
0: wae. Seperti Messi, seperti Mbappe.
1: Namanya kan Bunda so, naik ke pasar. Tuh so, buat orang pasar ya tuh. Mama Mariati, Mama Nur. Buat Ang Dudu yang udah beli Sultana. Terus yang mau sekarang teh mau ke toko perak tuh. Jajabkan Sultana. Nah, terus buat Teh Jai.
0: Teh Jai kemarin ada malam ada waktu di, mayang waktu enggak ada malam teh waktu mayang ada on air wayang.
1: Buat Teh Ani, Teh Arif nanti.
0: So, buat siapa
1: ya,
0: lagi?
1: Mama Anjar di sini sama Ani, sehat selalu.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja, Musuh Eka Pasar.
0: Oh iya iya.
1: Tadi lagu nama itu, A.
0: Lagu
1: tangan tak sampai aja.
0: Tangan tak sampai.
1: Itu kan lagu dangdut.
0: Lagu dangdut sok apa lagunya?
1: Lagu nah itu mana?
0: Apa sok mana, Lina? Mana sih Lina?
1: Lilin putih atuh. Lilin putih aja.
0: Lilin putih.
1: Ya, itu, buat salamnya buat orang singanya.
0: Lilin putih yang jaga lilinnya saha eta engke? Engke yang jaga lilinnya saha engke yang jagana? Halo?
1: Neneng Gonjreng.
0: Oh, Neneng. Terus yang kukurudukanana sahan.
1: Kang Darsa.
0: Oh, Kang Darsa. Ta, Kang Darsa mumpung lagi liburnya, so, Kang Darsa. Cari.
1: Terus, Kang AF ya masih kene. Di Peraduan.
0: Ulu, enak pisan.
1: Kita mandi, kubunate.
0: Enak pisan. Aduh, itu. Aduh, batur mah jam 3 juga sudah.
1: Kemana-mana nya. Kayak kamari aja hayo ngarusuh ai kasih ya
0: teh. Iya, kan ngopi kamari mah masih kan ngopi.
1: Ya, makasih ayo.
0: Yo,
1: pasar helanya.
0: Mangga.
1: Yo, salam buat semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ngopi naga seperti Kang Darsa kemarin masih panas jadi seruput ya. Sok TDP kapan atau ke Bantar Sari itu. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan asoy. Iya, gimana kabarnya ini?
3: Alhamdulillah baik, gimana kabar sebaliknya?
0: Baik, Andi? Cuma agak menunduh lah sedikit biasa habis ngawayang.
3: Ngawayang.
0: Kelilin putih. Sok lagunya apa teh?
3: Lagunya pengen
0: apa?
3: Bola
0: sutra siap bola.
3: Salam silaturahmi nyama buat semuanya aja.
0: Terus
3: buat nanti barang keluarga.
0: Ya, terima kasih. Amin.
3: Terima kasih atas waktunya Andi.
0: Yo, sama-sama siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TDP ya. Ya, terima kasih Haji Mas dari

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: www.ac.id apa itu 33 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy. Ya, baik kembali Denas Asoy. Nanti bola nasutra buat siapa? TDP ya, terus yang dari Kendak ya. Depo cina Allah Aripok teh depo pesan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi ah, lagunya Gelas Retak dari Mansur ya. Salam buat kru Jimas ya, buat Teh Kasia, Boim, Teh Asih, Teh Juju, Mbak Mira dan semua Mita Ecia, tidak bisa disebut satu-satu buat aktivitas terutama yang si siaran ya. Hatunun yuk sami-sami depo cina Mita dari kemarin ini ya. Terus juga ada oh Neneng, tadi ada tamu dari Sinjaya Neneng, ini belum siap main bola Neneng ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeda hadir lagunya Bunga Desa Raib ya Neneng judulnya, tapi memang lebih cocok Bunga Desa ya judulnya. Salam buat Teh Ai, Teh Reni Mei Mei, Teh Dis, Neng Imut, Mama Nelly, Bunda Niken, Bunda Rati, Teh Isma, Teh Hendra, Kang Aco Grosir, Kang Tarso, Pak Edi, terima kasih. Ya sama-sama, Butin Anggrek Ungu juga ada hadir, Mama Tuti Cibulan ya sedang mengetik, Wa Emen juga ada, Mama AA. Terus ada Teh Siti, Salamah juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi, salam buat semuanya pendengar RCA. Lagunya Gelas Retak ya, kebetulan mau di setel nanti ya. Buat yang si siaran, semangat terus. Tekenging nundutan ya. Tekenging. Hatur nuun, sim-sim. Terus ada Iksan dari Kawali Goengken, Pak Mandi Madu dari LP. Salam buat Teh Ai, Teh Rani, Teh Ai Sukaraja, Rani Mei-Mei, Kang Adeng, Mas Sanudin Tegal, Teh Bunga, terus Teh Sinjai, spesial buat yang siaran, moga sehat, semangat, seurizki, amin. Ada siapa? Oh, Teh Hendra juga ada ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Teh Hendra hadir lagunya Pantun Cinta. Buat Teh Mei-Mei, Kang Deden, Binyai, Pak Ade, terspesial buat Ayang Darsa dan Ayang yang di pintu. Walah, ini tidak sabong brong Teh Hendra ya, Ayangnya Balatak ini. Pasti punya asihan ini. Buat makasih sudah dibacakan ya asihnya. Si legeterup apa Teh Hendra asihannya ini. Terus ada Teh Leo juga daftar hadir. Oh kemarin Teh kasiap di tikungan Teh Leo. Aduh kemarin Teh dah biasa ngejar setoran jadi tidak body di RSU lelembutannya di R3

kemarin teh ya. Terus ada siapa lagi ke Teh Ayu Tintin ya. Cia Asoy, asik coy, assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Teh Ayu hadir, damang, alhamdulillah Teh Ayu, semuanya gimana? Lagunya Dinding Pemisah, iya siap. Terus Mas DME juga ada hadir, Matahariku Nur Halimah ya Mas DME. Yuk siap nanti. Nah, TDP ini lagunya suka diesowin Kang Darsa, juga lagu kesukaan siapa? Butin Anggrek Ungu ya.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102 Koranjar, radionya Kota Banjar.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin RT 01 RW 02 Alamat Sardin Kebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna.

0: pendengar, salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Hari-hari udah mikir gimana? Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul, sob. Kalau lu mau, langsung aja sobda.id atau tuh 8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, prestasi dunia, world class university.

Ya, sebelum beres-beres ini, aduh, ada pesan dari siapa ya? Oh, Mamah Tuti Cibulusan. Salam buat yang si siaran, makasih tadi diantarin Sultana. Ya, sama-sama Mamah Tuti ya. Lagunya sudah, Mamah Devina juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abah Tepat Herbang yang lagi ngetop, lagunya Akhir Sebuah Cerita. Salam buat Reni Mai-Mai, istri Binangkit, Papa Endi Gunung Cupu, Bunda Ratih, Neneng di Jeddah, Mamah Putra, Teh Ayu, Mamah Lisna, Mamah Reski, Teh Bunga, Anggrek Ungu, Kang Darsa, Pak Edi Seneng Laut, Pak Sef Dampak, Kang Ujas, Kang Hedi Dingkumin, semuanya. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Nah, ini Mamah Devina lagunya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag, jagening ayeuna mah teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba.

biasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi,

0: Nyadi dia salah sahiji pengobatan ada kini tanggungjawab dina tarekah pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: Radio Pakat Angkasa RCA,
3: radio yang paling asoy. Asyik coy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang

0: radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka di Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai kemarau mulai ancam pertanian Garut. 90 hektar sawah di 11 kecamatan terdampak kekeringan. Demo di Kejari Ciamis, masa

0: Secepatnya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut Ardi Firdian mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak kekeringan. Rapat membahas pemetaan wilayah terdampak, identifikasi sumber air, serta pengawalan berbagai program penanganan yang tengah dilaksanakan pemerintah. Ardi, usai rapat koordinasi bersama Bupati Garut dan instansi terkait di Aula Setda Garut Senin 6 Juli menyebut, berdasar hasil inventarisasi sementara, kondisi kekeringan yang terjadi masih tergolong ringan dan belum menyebabkan tanaman padi menguning maupun mengalami puso. Namun, jika tidak segera ditangani, kondisi itu berpotensi semakin parah hingga menyebabkan gagal panen. Dirinya menegaskan sekitar 90 hektar sawah yang mengalami kekeringan ringan tersebar di 11 kecamatan. Meski luasannya masih relatif kecil dibandingkan total area persawahan di Kabupaten Garut, kondisi itu tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
1: Pertama, yang jelas melakukan identifikasi terhadap titik-titik lokasi kekeringan. Kedua, mengidentifikasi untuk titik-titik ekstraksi sumber air. Ketiga, melakukan pengawalan pada kegiatan-kegiatan kita yang ada di lapangan, terutama yang terkait dengan penanggulangan kekeringan seperti misalnya pembangunan irigasi perpumpaan, irigasi perpipaan. Jadi nanti apabila dilaksanakan kegiatan ini, manfaatnya benar-benar bisa dilaksanakan langsung oleh para petani.
2: Sudah ada yang terancam puso atau gimana?
1: Sementara ini baru ringan sama sedang. Ringan itu kondisinya masih hijau, masih tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
2: Tapi kalau dibiarkan justru?
1: Ya, makanya itu yang perlu penanganan.
0: Ardi Firdian menambahkan terkait dampak kekeringan terhadap ketahanan pangan, kondisi itu belum memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Garut. Namun, pihaknya tetap mewaspadai potensi kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu hasil panen pada musim tanam berikutnya. Para petani di wilayah Kelurahan Imbanagara, Kecamatan Ciamis menghadapi ancaman tak biasa, serangan gerombolan monyet yang merusak tanaman mereka. Agus, seorang petani jagung di Imbanagara, Ciamis menceritakan panen jagungnya bersama warga sekitar diserang oleh kawanan monyet. Kejadian berlangsung Senin sekira jam 9 pagi. Jumlah monyet yang menyerang diperkirakan mencapai 60 ekor. Menurutnya, serangan itu bukan kali pertama terjadi. Agus menuturkan, sudah 6 kali lahan pertanian warga diserang sejak masa tanam. Akibatnya, kerugian yang dialami petani cukup besar, mulai dari jagung, kacang tanah, singkong, hingga ubi yang habis dimakan. Agus bersama petani lain berharap ada langkah nyata dari pihak berwenang. Dirinya meminta pihak terkait untuk menyingkirkan gerombolan monyet.
3: Tiap tanam sampai 6 kali.
4: 6 kali diserang. Apa nih Pak upaya dari petani untuk mengusir gerombolan monyet tersebut?
5: Saya meminta dari petani, khususnya dari petani itu ke pihaknya itu ya, mohon disingkirkan gitu.
4: Artinya berarti petani juga khawatir nanti diserang kembali Pak ya?
5: Iya, pasti diserang kalau di sini terus banyak makanan.
6: Kilas Radio.
7: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
9: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Forum Gerakan Publik Ciamis Raya menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Ciamis. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Dalam aksinya, demonstran meminta Kejari Ciamis tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa diterima pihak Kejari untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan program MBG. Menanggapi tuntutan pendemo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipidsus Kejari Ciamis M. Haris Priadi mengatakan, penanganan perkara dugaan korupsi program MBG masih berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung karena merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pihaknya di daerah membantu memenuhi kebutuhan data untuk penyidikan. Menurutnya, Kejari Ciamis telah melakukan klarifikasi terhadap sekitar 70 hingga 80 pengelola dapur MBG di wilayah Ciamis dan Pangandaran. Proses itu masih berada pada tahap penyelidikan sehingga pemanggilan dilakukan secara nonformal melalui komunikasi WhatsApp, bukan surat resmi. Hasil klarifikasi itu disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai bahan pendalaman. Harris menambahkan terkait materinya belum bisa dipublikasikan karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
2: Harus satu jalur dulu dari pusat terlebih dahulu, karena pembenahan tata kelolanya pun, karena kebijakannya pun di pusat. Nanti mungkin akan semoga ke daerah, nanti kita juga bisa memperbaiki apa carut marut dari MBG di daerah itu sendiri. Itu intinya untuk MBG. Kemarin saya memang melakukan klarifikasi-klarifikasi ke beberapa dapur untuk kebutuhan penyidikan di pusat, di Kejagung, terhadap para tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Kami butuh informasi sebanyak-banyaknya. Kami kemarin sampai mungkin 70 atau 80 dalam waktu yang sesingkat itu memeriksa itu.
1: Sementara, Koordinator Aksi Forum Gerakan Publik Ciamis Raya Prima Pribadi menegaskan, aksi dilakukan sebagai bentuk kontrol masyarakat agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan anggaran. Pihaknya ingin memastikan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Dirinya juga menilai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum di daerah untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan di lapangan.
3: Substansinya kedatangan kami ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis itu mendorong kejaksaan supaya menegakkan supremasi hukum. Kan seperti yang kita tahu, Kejari Ciamis itu melaksanakan instruksi dari Kejagung pemeriksaan ke dapur-dapur yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Intinya tolong tegakkan supremasi hukum, karena logika sederhana yang kita pakai. Kepala BGN sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi. Kalau di atasnya sudah korupsi, pasti di bawahnya juga ada terjadi tindakan korupsi.
4: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Intinggi, saraf kejepit, saraf klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838. 0821-19 sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM.

0: Bar.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya, obat herbal ramuan

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung lah.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Stop, stop. Cobi, minggir. Cobi, mana SIM?
4: Belah?
3: SIM.
4: Mana ada anak SIM?
5: Akan, surat mau.

0: cerita tadi ge kudu ketarapti.
1: Akang mah tarapti, ngan akang apa ayeuna geus helm dari pake di tukang.
0: Ada akang geus make helm, kapan eta herang?
1: Hah? Ini herang teh lain helm.
0: Naon?
1: Cira akang botak.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: juga bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
0: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang.

Cimanggung. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada inisiatif mau mencoba. Setelah itu saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo

bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, yaitu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag-jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karajar Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karajar Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku

Bekamnya eta ngaluan kendaraan kotor tina rongga kuduk merupakan salah satu cara anu dilakukan ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa penyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa luka ampuhanana bisa ngobatan segala penyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa,

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang,

0: dan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Ruth, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya di apotik.
4: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
3: Itu tetangga kita, lagi sakit demam. Kasihan. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
4: Oh, iya, Bu.
3: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
4: Asik, makasih, Bu.
5: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: Ayah, kok makanannya gak dihabisin sih? Mubazir, jangan dibuang.
1: Aduh, ayah lagi gak nafsu buat makan, mah. Sama mama aja ya, habisinnya.
0: Ih, ayah, jangan gitu.
1: Ya, mau gimana lagi? Dipaksain juga udah gak mau, mah.
0: Kapan mau gemuknya? Kalau makan aja sedikit. Besok pagi beli multivitamin aja ya sama mama ke radio.
1: Multivitamin apa, mah? Jangan obat-obatan yang berbahaya loh.
0: Enggak ya, itu madu Vitapedia yang bisa membantu memperbaiki nafsu makan. Terbuat dari madu, sari kurma, temulawak, dan ramuan herbal lainnya.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda, kalau mau jangan pakai istilah kearifan lokal. Berani nggak provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya.
2: Ringan itu kondisinya hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai sindikat penipu berkedok lowongan kerja digulung polisi, kekeringan mulai melanda Kabupaten Sukabumi dan Garut, wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda disorot kalangan pemerhati budaya Cirebon. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Garut. Setelah krisis air bersih melanda sejumlah wilayah sejak Mei 2026, kini kekeringan mulai mengancam areal persawahan. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Garut, sedikitnya 90 hektar lahan sawah di 11 kecamatan mengalami kekeringan dan membutuhkan penanganan secepatnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardi Firdian, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak kekeringan. Rapat membahas pemetaan wilayah terdampak, identifikasi sumber air, serta pengawalan berbagai program penanganan yang tengah dilaksanakan pemerintah. Ardi usai rapat koordinasi bersama Bupati Garut dan instansi terkait di Aula Setda Garut, Senin 6 Juli menyebut, berdasar hasil inventarisasi sementara, kondisi kekeringan yang terjadi masih tergolong ringan dan belum menyebabkan tanaman padi menguning maupun mengalami puso. Namun jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi semakin parah hingga menyebabkan gagal panen. Dirinya menegaskan sekitar 90 hektar sawah yang mengalami kekeringan ringan tersebar di 11 kecamatan.
4: Sudah ada yang terancam puso Pak atau gimana?
2: Sementara ini baru ringan sama sedang. Kondisinya masih hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.

0: terkait dampak kemarau, kekeringan mulai melanda wilayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data, ada sebanyak 315 kepala keluarga KK yang terdampak. Mereka tersebar di Kelurahan Cibadak dan Desa Sekarwangi.
1: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ratusan warga terpaksa harus rela mengantri mendapatkan air bersih yang disumbang tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Sukabumi. Salah seorang warga, Imas, mengatakan sudah lebih dari 3 minggu keluarganya kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, kekeringan terjadi karena saluran irigasi yang menjadi sumber resapan sumur warga sedang diperbaiki, ditambah adanya bagian saluran yang longsor. Ketua RW 21 Kelurahan Cibadak Ucup, krisis air yang dialami warganya bukan semata akibat kemarau. Selama ini masyarakat mengandalkan sumur resapan yang bersumber dari aliran sungai Cimahi. Namun proyek perbaikan jaringan irigasi di bagian hulu membuat aliran air dihentikan sementara sehingga sumur-sumur warga ikut mengering. Dari sekitar 430 kepala keluarga yang tinggal di wilayahnya, sekitar 150 kepala keluarga terdampak langsung. Tak hanya kebutuhan rumah tangga, kekeringan juga mulai mengancam mata pencaharian warga. Tanaman warga ikut terdampak, kebun dan sawah yang membutuhkan air mulai kesulitan karena pasokan air tidak ada.
2: Sumber-sumber resapannya yaitu irigasi dari mulai desa Tekarami sampai desa Batu Nunggal ya dalam proses perbaikan, dalam proses pengeringan. Bukan cuma sumur yang mengalami kekeringan, tapi juga tanaman warga seperti kebun yang kita lihat ini menjadi korban.
0: Kepolisian daerah Jawa Barat membongkar kasus penipuan daring dengan modus penawaran lowongan pekerjaan palsu, tugas berbayar atau paytest, hingga menyamar sebagai petugas layanan pemerintah yang tujuannya menipu.
3: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, dalam pengungkapan kasus ini pihaknya telah mengamankan sebanyak 4 orang tersangka yang diringkus di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Para tersangka beroperasi hingga ke seluruh Indonesia karena dilakukan lewat media sosial. Selama menjalankan aksinya, para tersangka ini telah meraup keuntungan sebesar 801,79 juta rupiah.
4: Contoh misal memberikan informasi lowongan pekerjaan dengan gaji sekian, bekerja di mana, dan kemudian ya namanya kita kan banyak pengangguran ya. Nah di sini ada yang tertarik.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Forum Gerakan Publik Ciamis Raya menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Ciamis. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran.
7: Dalam aksinya, demonstran meminta Kejari Ciamis tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa diterima pihak Kejari untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan program MBG. Menanggapi tuntutan pendemo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipidsus Kejari Ciamis M. Haris Priyadi mengatakan penanganan perkara dugaan korupsi program MBG masih berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung karena merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pihaknya di daerah membantu memenuhi kebutuhan data untuk penyidikan. Menurutnya, Kejari Ciamis telah melakukan klarifikasi terhadap sekitar 70 hingga 80 pengelola dapur MBG di wilayah Ciamis dan Pangandaran. Proses itu masih berada pada tahap penyelidikan sehingga pemanggilan dilakukan secara non-formal melalui komunikasi WhatsApp, bukan surat resmi. Hasil klarifikasi itu disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai bahan pendalaman. Harris menambahkan terkait materinya belum bisa dipublikasikan karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
8: Kemarin saya memang melakukan klarifikasi-klarifikasi ke beberapa dapur untuk kebutuhan

0: pengarahan penyidikan di pusat, di Kejagung, terhadap para tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Kami butuh informasi sebanyak-banyaknya. Kami kemarin sampai mungkin 70-80 dalam waktu yang sesingkat itu, memeriksa itu.
1: Sementara, Koordinator Aksi Forum Gerakan Publik Ciamis Raya, Prima Pribadi, menegaskan aksi dilakukan sebagai bentuk kontrol masyarakat agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan anggaran. Pihaknya ingin memastikan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Dirinya juga menilai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum di daerah untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan di lapangan.
2: Mendorong pemeriksaan ke dapur-dapur yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Logika sederhana yang kita pakai, kepala BGN sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi. Kalau di atasnya sudah korupsi, pasti di bawahnya juga ada terjadi tindakan korupsi.
3: Proses daftar ulang calon murid baru di SMPN 2 Ciomas berjalan lancar dengan tahapan dan ketentuan SPMB. Sekolah membuka pendaftaran melalui 5 jalur seleksi dengan total kuota 200 kursi.
4: Ketua Pelaksana SPMB SMP Negeri 2 Ciomas M. Taufik menjelaskan sekolah membuka penerimaan melalui 5 jalur seleksi. Dari total kuota yang tersedia sebanyak 200 kursi diprediksikan terisi. Namun penetapan peserta didik yang resmi diterima masih menunggu selesainya proses daftar ulang. Selain memastikan kelancaran proses penerimaan, pihak sekolah juga mencatat adanya berbagai masukan dari masyarakat. Salah satunya terkait penerapan sistem zonasi yang dinilai masih menimbulkan kendala, terutama bagi calon murid yang berdomisili di wilayah perbatasan antar kecamatan.
5: Sesuai dengan alur yang sudah mungkin diregulasi, sudah terulang di hari ini dan besok terakhir. Penerimaan siswa kita cuma 5 rombel, 40, lebih 200 siswa.
4: Pihak sekolah berharap berbagai masukan dari orang tua murid dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan. Dengan demikian, sistem penerimaan murid baru pada tahun mendatang diharapkan lebih adil, transparan, dan mampu menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan.
3: Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda atau Sunda yang sempat dibahas di tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat mendapatkan sorotan dan reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya dari kalangan pemerhati budaya di kota Cirebon, Jajat Sudrajat.
6: Perubahan nama dari Jawa Barat menjadi Tatar Sunda atau Pasundan dianggap telah diperjuangkan sejak zaman kolonial Belanda pada 1925 oleh Paguyuban Pasundan. Berdasarkan literatur catatan sejarah dari sejumlah sumber, kawasan Tatar Sunda mencakup wilayah budaya yang luas, mulai dari Banten, Jakarta, hingga Sungai Cipamali di perbatasan Jawa Tengah. Namun, usulan wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda dianggap belum terlalu menjadi urgensi. Wilayah administrasi Jawa Barat yang sudah harmoni, khususnya Cirebon yang telah terbentuk dari akulturasi dan multikulturalisme berbagai suku, agama, dan bahkan masyarakatnya sudah ditetapkan sebagai suku bangsa Cirebon. Jajat menyebut, jika jajaran pemerintah dan legislatif menghendaki adanya perubahan, lebih bermarwah jika dikembalikan ke nama awal, yaitu sebagai wilayah Provinsi Pajajaran, karena tidak dipungkiri, para leluhur di Jawa Barat dan Cirebon dari peradaban Pajajaran.
7: Dalam kondisi seperti ini, Cirebon punya marwah, punya adat istiadat, punya budaya yang lebih kuat lagi. Cirebon sudah ditetapkan sejak tahun 2010 menjadi suku bangsa. Bahkan di dalam catatan pemerintah, suku bangsa Cirebon itu meliputi Kerawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Brebes, itu suku bangsa Cirebon. Maaf dalam hal ini, kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda, kalau mau jangan pakai istilah karifan lokal. Berani nggak Provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya. Kembali ke nama aslinya. Kebesaran Pajajaran harus kita junjung tinggi. Jangan pakai istilah kearifan lokal Tanah Sunda. Kembali ke zaman dulu. Provinsi Pajajaran.
6: Sementara khusus Cirebon memiliki sejarah dengan Jakarta karena pada era Kesultanan Cirebon, Valetehan atau Fatahillah mendapat tugas sebagai panglima perang gabungan Kesultanan Demak dan Cirebon untuk mengusir penjajahan Portugis di Batavia dan berhasil menaklukkan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau sekarang Jakarta, sehingga Cirebon bisa diusulkan menjadi bagian dari Jakarta.
8: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: www.rca.banjar.fm.banjar dan temukan Stream RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Hari-hari udah mikirin, apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau nggak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

www.kemenkominfo.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
1: Barusan Bapak kelihatan ingin membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: 5 tahun ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya,
1: ada
2: perkembangan. Ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun. Berarti bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak dan emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes.
2: Ya, silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak,
2: ya.
1: Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi

0: disiplin secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
4: Alhamdulillah. Ya Allah.
5: Kenapa, Din? Ada apa?
4: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
5: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
4: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
5: kenapa, Din?
4: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
5: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
4: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
5: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
4: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
5: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
4: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
5: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu

0: Rut, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
4: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
3: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
5: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan

kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim, yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university?

Unirank Webometrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Uripah dari Dusun Menggala RT 3 RW 7 Desa Langkap Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan pegel-pegel karena kolesterol. Jadi awalnya saya jika makan daging kambing, kepala terasa pusing-pusing. Kata dokter gejala kolesterol. Tapi setelah saya minum ramuan Arab Habutop, badan saya lebih enak lagi, enggak sakit-sakitan lagi. Buat yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan dicoba minum

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Bunar Siti dari Mulyadadi RT 03 RT 02. Si saya mau cerita tentang penyakit saya. Dulu saya punya penyakit gatel-gatel, badan pada begal, kaki begal. Lalu saya dengar iklan di radio, ada Sultana minyak herbal serbaguna. Terus langsung saya beli di radio. Setelah diolesin, kaki saya pegal-pegal, gatel, sembuh. Alhamdulillah. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Sultana apa minyak herbal serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan. Obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7 Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: panyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Buk.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus.
1: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
0: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu Ibu beres-beres.
0: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Mau kemana, Pak?
2: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
1: Oh, boleh saya nitip satu?
2: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
1: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
2: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
3: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
5: Siti Mastah dari Koncang.
4: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
5: 62.
4: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
5: Kadang-kadang ada komplikasi.
4: Komplikasi?
5: Iya. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
4: Jadi udah lama Ibu ya?
5: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
4: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
5: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak anggap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa aku ini kaku.
4: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
5: Iya alhamdulillah udah bisa.
4: Alhamdulillah.
5: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelip. Ini tadi gak bisa nuku kaku.
4: Oh berarti udah.
5: Alhamdulillah ada perubahan.
4: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
5: Satu.
4: Dua sama yang ini ya?
5: Yang
4: isi 200 kapsul. Oke, Ibu, buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
5: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bukan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abdi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat

0: Nah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 botol sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun.

0: mudah-mudahan membaik dan sehat kembali ya, Pak.
1: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, Nia pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana Bu kabarnya?
4: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
3: Alhamdulillah.
4: Ini penyakitnya rada iya rada panjat.
3: Nggih. Bisa kenalan dulu Bu. Siapa namanya nggih?
4: Soliha.
3: Oh, Ibu Soliha. Mm. Ibu Soliha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
4: Pangebatan.
3: Pangebatan
4: nggih. RT 9 RW 7.
3: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
4: Keluhan penyakit ini asam urat.
3: Asam urat ya.
4: Yang paling ya. Sakit
3: ini. Itu yang di kaki sebelah kiri.
4: Iya.
3: Nah, sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu
4: dari kan? Anak itu.
3: Dari anak.
4: Yati itu yang sebelahnya.
3: Beli Habutop?
4: Beli dari Bu Mut.
3: Oh, nggih. Gimana Bu perasaannya setelah setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
4: Rasanya lumayan.
3: Lumayan. Udah mulai kerasa enakan
4: iya,
3: Bu benarnya.
4: Iya.
3: Kadang. Kakinya gimana Bu rasanya?
4: Sakit sekali.
3: Dulunya.
4: Iya.
3: Terus setelah mengonsumsi Habutop?
4: Nah, lumayan.
3: Lumayan. Bahkan jalan udah mulai enakan Bu.
4: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
3: Udah dua botol.
4: Iya. Nggih.
3: Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
4: Emang dan enak nih.
3: Pakai buat jalan juga udah enak.
4: Dan pakai kakak waras.
3: Ya. Mudah-mudahan itu amin.
4: Amin.
3: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
4: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
3: Top. Terima kasih Ibu.
4: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar Lumen Habutok.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Bisa perkenalan dulu Pak?
5: Bisa. Perkenalan, nama saya Rasul Santo, alamat Cibodas Ayam Jaya, Balad Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
4: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutok?
5: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutok namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
4: Berarti sekarang masih mengonsumsi secara rutin ya Pak ya?
5: Masih.
4: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
5: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutok ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutok Arab yang paling ngetop.
4: Oke, Pak, terima kasih Pak.

0: 50 kota Bangja.
1: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ibu siapa ya?
3: Nama saya Ibu Neneng.
2: Alamatnya di mana, Bu?
3: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawahkulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
2: Apa yang ibu keluhkan, Bu?
3: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
2: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami ibu?
3: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
2: Dari mana ibu tahu Habutop?
3: Dari radio.
2: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
3: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop top top top.
2: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tos sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saran ti eceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Ya ini atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi eceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabi Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: Awai ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat Blok Asem Banjarsari Ciamis, dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari, dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beli Invitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuka.

0: itu?
1: Iya, Mas. Mau cari obat buat mata merah gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
2: Oh, gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Harganya mahal enggak, Mas, ini?
2: Harganya Rp150.000.
1: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya, Mas.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
1: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Ana?
4: Iya, Pak.
3: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
4: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
3: Waduh, apaan itu ablasio?
4: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
3: Waduh, Nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
4: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama. Solusi kesehatan mata.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa. RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Nasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
5: radio yang paling asoy.

Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Minta Aceh pecinta lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop lawas. Ya, jumpa lagi di Melody Memory Aceh 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Meningatan Kota Banjar ya. Kita jumpa malam ini hari apa sekarang, Rabu malam Kamis, yang hari ke-8 bulan Juli 2026. Ya, gimana Mita Aceh kabarnya? Mudah-mudahan baik, sehat sekeluarga ya. Dan juga seharian tadi semoga aktivitasnya, kerjaannya lancar ya, sesuai rencana ya. Ya, istirahat sambil ditemani Aceh bernostalgia ke tahun 90-an, 80-an, atau 70-an sampai 99 ya, bareng biasa produk Denatur, Habatop, Habutop, Itama, Sultana, dan produk lainnya yang bisa dibeli di RCA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, 081-313-458-622. Jam berapa sekarang? Di studio sudah menunjukkan jam 7 lebih 24 menit ya. Tadi sudah ada beberapa lagu, ada beri kesempatan dari Mayang Sari, terus ada lagu apa lagi tadi, sudah dihapus yang lainnya tadi ya. Iya, sudah ada pesan dari siapa? Ada, oh, Butin Anggrek Ungu, gasik ini ya Butin, cuma lagunya belum ya. So, di Lembah Sunyi, terus ada Neneng di Jeddah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeddah Saudi hadir ya, lagunya Pernahkah Dulu. Ini bertanya sambil ngomong-ngomong gurinda ini. Ini bertanya dengan nada lembut apa sambil ngomong-ngomong gurinda ini. Salam buat Teh Reni Mei-Mei, Teh Ismai, Bunda Rati. Tadi di Suguan tidak, Neneng, Bunda Rati pas ke Saudi tadi. Terus Bunda Leo, Teh Jai, Kang Aco, Kang Tarso, Pak Edi, terima kasih. Iya, sama-sama Bunda Rati tadi di Suguan pasti ya. Reni Mei-Mei juga ada dari Gunung Cupu ini. Salam buat Teh Hendra, Kang Darsa, Mama Devina, Ibu Tin, Anggrek Ungu, Teh Neneng, sama Asep Porsanya. Terus siapa lagi? Mas DME, lagunya Berdiri Bolu Romaku dari Hetikus Endang. Terima kasih. Iya, sama-sama, terima kasih kembali ya. Ada Om Mamaha juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, lagunya Teratai Inka Kristi buat yang sisiaran, Matuga, sehat selalu, terima kasih. Iya, sama-sama Mama, mau tidak ngiuhan di bawah Teratai? Tidak ada yang mau pasti ya, ngiuhan di bawah Teratai. Bararaik, sebelum ke lagunya siapa tadi, Teh Neneng ya, yang bertanya dengan nada emosi itu, ada lagu ini dulu ya, dari Nomokus Woyo dan kawan-kawan, ini Nokus Group ya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Ya, kembali Melodi Memori, lagu-lagu pop nostalgia. Ya, ada ya Butina ngerekam di Lembah Sunyi, Daftar Hati dari tadi. Ya, baru request lagunya sekarang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melodi Memori, lagunya Merantau dari Donbas Family. Oh iya, ada Donbas Loper ya, Butin ini Donbas Loper. Salam buat yang sesiaran, moga sehat, banyak rezeki, amin. Dan juga semuanya, moga pada sehat. Minta Eca dari Butin Anggrikumu di Lembah Sunyi, terima kasih. Ya, sama-sama. Terus ada Mama Oci juga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Obat top, obat herba yang lingat top, Mama Oci lagunya Tak Ingin Sendiri. Oh, berarti borangan ya, Mama Oci ini tak ingin tak ingin sendiri. Salam buat semuanya yang sisiaran, terima kasih. Iya, takut ada penampakan ya, Mama Oci, kalau sendirian mah awas, tadi belakang di kolong tak ada apa ya, kayak ada. Tehendra juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tehendra hadir, lagunya Singkong dan Keju, dikirim buat Neni Mei-Mei. Terus Neneng sama Aibnya Istimewa, Ayang Darsa dan Ayang yang di pintu buat Ah, terima kasih sudah dibacakan. Ya, terima kasih kembali ya. Mama Nelly juga ada. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam. Ke Melodi Memori, lagunya Nasib Cintaku. Teh dari siapa, Mah Nelly? Asa-asa Nasib Cintaku. Salam buat semuanya, minta ECA. Tak lupa, ini berarti ingat ya, tak lupa buat yang sisiaran. Moga sehat selalu, amin ya. Malam juga buat Bu Suryani. Gimana, masih garo-garo teater Bu Suryani ya, itu habis pesta panen ya. Ya, nanti lagi. Ini lagu Reni Mei-Mei. Ini kan dulu tahun 80-an tuh terkenal dengan apa istilahnya, lagu-lagu cengeng ya, lagu-lagu mellow, lagu-lagu karya siapa yang identik lagu cengeng itu, karya Obi Mesa, karya Rinto Harahap, karya Pance. Nah, sebagai apa penyeimbang mungkin ya, biar tidak bosan, ada lagu-lagu ceria. Nah, salah satunya lagu-lagu Hetikus Endang, terus lagu siapa lagi yang ceria itu, Ria Resti Pauji ya, terus Hari Wibowo dan kawan-kawan. Ini salah satunya dari Teguh Sendang, Berdiri Bulu Rombaku.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Loksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

tadi yang dari Don Bruce Family buat berarti nanggali kongo ya. Nanti buat Mauci tangin sendiri, terus Mama Nelly nasib cintaku dari Panbus ya. Terus siapa lagi, Teh Hendra, Singkong dan Keju, Ari Wibowo ya. Dan ada pesan dari yang belum tes ya. Oh, Bu Suryani dari Ciparakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hitam putih fotomu ya, berarti foto tahun berapa ini? Tahun 70-an mungkin ya. Buat Bunda Niken, terus siapa lagi? Mama Nelly, Pak Edi, Kang Ujes dan semuanya yang si siaran, sehat selalu, makasih. Ya, sama-sama. F juga hadir dari Saudi ini. Salam buat Bos Darsa yang punya paku bumi. Iya, lagi itu ya, nyambi mumpung lagi libur. Tadi juga dapat berapa ton, AF tadi? Dapat berapa ton tadi Kang Darsa ya? Terus daftar hadir yang pagi ini yang kapan? Mama Depina, Mama Tuti, Teh Leo, Teh Kasia Jimas, ya Mas DME, Teh Ayu Tintin, Teh DP, Bunda Rati, siapa lagi, Iksan ya, terus Mbak Abre, Teh Hera, Kang Eeng, Kang Sawo, Amin Ningsi, Bunda Niken, Linda di Jimas, terus Pak Edi Sindang Laut, Teh Imas, Bandet ya, Bu Imas Sani di Parles, Teh Nene Jela, Teh Bunga, Teh Dedeh, Kang Adeng, Teh Siti, terus Mama Nani, siapa lagi, Teh Isma, Kang Obet, ya Cipe, terus Apil Luk sama Teteh di Cibereum, ya Cibereum dan yang super, Kang Uter, Mama Wulan, Kang Aco Grosir, Kang Tasa, Pilus Taylor, Kang Jay di Karteng, gimana kabarnya Kang Jay, Mama Ati, Sinjai, Mama Anggi, Teh Indri, Kang Ceng XSB, Buncen Hegarsari, terus Igun Bengkel, Kubang Pari, Teh Bungsu, Abah Abret, ya. Mama Juminten, terus siapa lagi, Teh Tia Burlong, Teh Ana Jahit juga di Burlong, Mama Reski, Andi Ciamis, istri Binangkit, Kang Kinoy, Mama Putra, Abah dan Ambu Antisaga, Arsel Binangun, Benda Mawar, Heri di Kawali, Kang Rudi di Dobo, Mbak Mira Jimas ya, Kang Parit, terus Kang Husin, Teh Ai Sukaraja, Bah Emon, siapa lagi, Dimas, Kang Herdi ya, semuanya, Kang Ujes juga, Menir Well Well. Oke, Mama Oci ini lagunya.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba

Kawa Bekam. Herbal, mudi barengan, kumunajat tanumaha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkan darah kotor tina rongga kudu. Mabrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi. Anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilih.

0: sebab setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Iya, tadi dari Ratih Purwasih ya, ada foto tahun 70-an ya, Bu Suryani, hitam putih fotomu. Sudah jam, wah ini ada tambahan waktu ya, sudah hampir 9 nih, 8 lebih 26 menit ya. Masih banyak pesan ya, ada Teleo hadir ini, lagunya Cinta dari Vina Panduwinata Hatur Nuun. Iya, sami-sami. Mbah Tuti Cibulan juga masih manca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Tuti hadir. Lagunya Kolam Susu dari Kus Plus. Iya, Iksan Kawali. Dokter hadir, lagu Sembilu dari Ella. Dikirimin buat PNC semuanya, moga sehat. Iya, terus Kang Tarso juga ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus Sailor Banjar Kolot, lagunya Lain di Bibir, Lain di Hati dari Rano Karno. Rano Karno ya. Salam buat Pak Ajat, Pak Edi, Pak Aco, Wa Emen, Kang Jai Karteng, Buta Tunggal, Kang Parit, Kang Ujes, Kang Darsa, Kang Obet, Boy Rades, Mamah Putra, Mamah Oci, Bunda Niken, Bogen P. Merah, Anggrek Ungu, Juminta, Neni Mei Mei, Teh Bunga, Teh Ai, Teh Neneng, Bunda Mawar, Bunda Ati semuanya. Iya, Mas DMA juga hadir ya, terima kasih. Terus Anggrek Ungu juga masih manco. Mama Depina juga selamat malam. Mama Wulan ya. Baik, Teh Leo ini dari si Burung Camar ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit. Tapi udah 2 minggu minum obat
1: Habutop,
2: langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga kesehatan. Kan makasih petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Kan kalau parkir pepanasan, panas ya. Ya, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Ya, sebelum bubaran ada pesan dari siapa ya? Mama Depina ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Haba top, patiherba yang lain ngetop. Lagunya Simfoni Rindu dari siapa? Meriam Belina ya. Salam buat Tani Mei-Mei, Isi Binangkit, Papendi, Benerati, Neneng di Jeddah, Mama Putra, Teh Ai, Mama Lisna, Mama Reski, Teh Bunga, Anggrek Ngomu, Pak Edi Sinang Laut, Kang Ujes, Kang Herdi, diungkumin semuanya yang baca, makasih. Mama Wulan juga ada ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Bintang Kehidupan Nika Adila buat Bunda Niken, Umi Cendana, Bunda Hanum, Bunda Ati, Kang Ajay, Kang Aco Grosir, Kang Ujes, Kang Ceng XSB, Teh Nani, Teh Bunga, Teh Rani Mei-Mei, terus Bu Denok, Pak Edi Sinang Laut, Ingkumin spesial yang sisiaran, moga sehat. Ya Mah Nelly, oh tadi pas diputar lagi ke warung ya Mah Nelly, besok lagi. Teh Leo juga, oh berarti kesalahan teknis Teh Leo, bener tadi dah judulnya cinta tapi isinya bukan tadi ya. Ya besok lagi ya. Ya, terima kasih semuanya. Mirai Aceh penutup, Meriam Belina dan Nika Ardila. Nanti dilanjut lagu-lagu dangdut lawas. Nanti bisa ikutan lagi ya. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Nok Nyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Ya, assalamualaikum semuanya, Mitra Aceh. Ya, masih di Aceh 102,1 FM. Jam 9 lebih 9 menit sekarang, lagu-lagu dangdut lawasnya. Baik, langsung ketemu sama Reni Mei-Mei. Ini salam buat Hendra, Kang Dasa, Mahdi Fina, Pak Edi Sinang Laut. Lagunya lebih baik sakit gigi. Beneran, Reni, ini cuma lagunya. Dari Maggie Jet. Oke, Reni, ini lagunya.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Ya, baik, dengan lagu-lagu dangdut lawas. Ada pesan dari siapa ya? Reni sudah, oh Mas DM hadir. Terkesima rumah irama nuun. Ya sudah barusan ya Mas DM. Iksan Kawali daftar hadir Pak Goengken Sambalado. Aduh Ayu Ting Ting mah tidak masuk Iksan ya. Ayu Ting Ting mah tidak masuk ya. Salam buat teh siapa? Ini teh Reni, Reni Mei-Mei Mas Sanudin. Teh bunga Kang Adeng, Kang Hedi spesial buat yang si siaran, moga sehat. Ya Iksan diganti lagunya sok ya. Terus juga ada Mamah Oci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mamah Oci hadir. Lagunya Tunawisma. Terima kasih. Tunawisma teh yang itu Mamah Oci gelandangan bukan? Gelandangan mungkin ya. Ya nanti terus ada Teh Ayu Tintin juga hadir malam lagunya Domisol. Terima kasih. Ya sama-sama. Mamah Wulan juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Dokter Cinta dari Epitamala. Salam buat Mita Ece semuanya. Ya Iksan sok diganti lagunya ya. Ini lagu siapa dulu? Mamah Oci yang ini bukan Mamah Oci.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
5: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
5: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
4: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
5: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
4: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan kami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
5: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
4: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama kami Bakar Madu.

Ya, buat yang belum tidur masih ditemani Ece. Lagu-lagu dangdut lawas, sedih gelandangan mah Oci sudah ya. Terus Iksan, nah ini kalau ini lagu dangdut lawas, gantinya Pasrah Sumerah dari Muksin ya, siap. Terus juga ada pesan dari siapa ya? Oke, ada pesan Teh Ayu Tintin, malam lagunya Domisol, terima kasih ya, sama-sama. Terus ada siapa lagi ya, Domisol, terus Mama Wulan, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Dokter Cinta Evita Mala, salam buat Mita Ecia semuanya. Buatin Anggrek Ungu juga, masih Manco, Kang Eeng, Kang Sawo juga ada. Saat malam, Boengken Ona Sutra, ya, titipkan cintaku, ya. Kade titip hayam kahulang, Kang Eeng. Terus ada siapa lagi? Asep Forsa juga tadi dapat berapa ton tadi? Assalamualaikum, waalaikumsalam, Jeda hadir. Lagunya Baju Satu Kering di Badan ya, salam buat semuanya Mitra ECA. Terus ada siapa lagi? Mamah Depina juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Kata Hati, salam buat semuanya ya, yang masih stay di 102,1 FM. Yang sisiran moga sehat ya, amin ya. Ada, oh ada Umit Sendana, ada Teh Bunga juga nanti lagi ya. Ya, Iksan ini Pasrah Sumerah ya, lagu karya siapa ini? Lewaldi ya, dari Muksin Alatas.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kata dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bintang tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngeper ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: So, ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Ini sendiri gak bisa nuku kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya,
1: yang
2: sama, iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang sakit kayak saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nama Abdi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat

0: Nah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya.
1: Dulu-dulu Batu Sembur, Bayan Sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana Bayang Ayana, namun anu gaduh keluhan sama model abdi, yuk orang meser Habutop, anu paling ngetop.
0: Ini real ya, Pak, tidak ada dibuat-buat ya, Pak, ya?
1: Nggak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali,
1: amin,
0: ya, Pak.
1: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, nih ya, pamit ya, Pak, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, masih lagu-lagu dangdut lawas nanti ya Kang Eng, nanti ya Ana Sutra Titip Cintaku. Terus AF tadi apa, baju satu kering di badan ya. Ada tadi siapa lagi tadi, Mama Depina kata hati ya. Ada buatin Anggrek di lomba sunyi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Doa Suci dari Mames Arifin. Salam buat yang sisiaran, moga sehat selalu. Dan juga buat semuanya dari Butin Anggrekno di Lembah Sunyi, terima kasih. Ya, sama-sama. Terus ada Mama Nelly juga ada ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Ece, lagunya Mahal dari Maggie Ajet, terima kasih. Sama-sama. Ke Mahal dari Maggie Ajet, dari Maggie Ajet. Ya, terus ada siapa lagi? Oh, Teh Bunga juga ada. Lagunya Cinta Kasihku, ya bisa Teh Bunga dari Rika Malia nanti ya. Tadi daftar hadir ada Umi ya, Umi Cendana, mudah-mudahan sehat Umi ya. Baik Kang Eeng di Gang Sawo ya, ini lagunya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Bu kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
1: Alhamdulillah.
2: Ini penyakitnya rada ieu, rada panjat.
1: Bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya nggih?
2: Soliha.
1: Oh, Ibu Soliha. Hmm. Ibu Soliha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
2: Pangbatan.
1: Pangbatan
2: RT 9 RW 7.
1: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
2: Keluhan penyakit ini asam urat.
1: Asam urat ya.
2: Yang paling sakit
1: ya, itu yang di kaki sebelah kiri.
2: Iya.
1: Nah, sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu
2: dari kan? Anak itu.
1: Dari anak.
2: Yati itu yang sebelahnya.
1: Beli Habutop?
2: Beli dari Bu Mut.
1: Oh nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
2: Rasanya lumayan.
1: Lumayan. Ya. Udah mulai kerasa enakan ya, Bu benarnya.
2: Iya. Kadang.
1: Kakinya gimana Bu rasanya?
2: Sakit sekali.
1: Dulunya.
2: Iya.
1: Ya. Setelah mengonsumsi Habutop?
2: Lumayan.
1: Lumayan. Bahkan jalan udah mulai enakan Bu.
2: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
1: Udah dua botol.
2: Iya.
1: Nggih. Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
2: Emang dan enak nih.
1: Pakai buat jalan juga udah enak.
2: Jangan pakai kakak waras.
1: Mudah-mudahan itu amin.
2: Amin.
1: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
2: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
1: Top. Ya, terima kasih Ibu.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu, Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih konsumsi secara rutin ya, Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke, Pak, terima kasih, Pak.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Bapak?
4: Iya, kenapa?
3: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
4: Kurang lebih ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
3: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
4: Mata bapak masih sehat-sehat aja,

0: karena Bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat Bapak. Kok selama ini Nana nggak tahu kalau Bapak suka minum kapsul Vitama?
0: Ya, karena habis, Nak. Makanya Bapak nggak beli lagi. Nggak ada duit.
1: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Mars.
1: Silakan Pak. Matanya kenapa Pak? Merah banget itu.
0: Iya Mas. Mau cari obat buat mata merah. Gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
1: Oh gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Harganya mahal enggak Mas ini?
1: Harganya Rp150.000.
0: Alhamdulillah. Uangnya pas. Beli satu ya Mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbaik.

Pokoknya mah ieu mah kanu disunatan salam satu hobi we. Da di jero mah ge picking Persib geuning. Patak make bajuna ge nu ieu biru. Batur maju disangka muja. Batur sukses manehna nu stres. Ye, hampura, pelebah rizki ye. Boro-boro jeung tatangga, saidung sabapa risi beda teu. Jadi jelema nu beriman mah, lamun aya nu beunghar teh, jadikan dong motivasi, jangan kau jadikan iri dan dengki. Bapa beunghar inung beunghar mah anak mah jadi raja. Sok hayo bapana beunghar tuh tinggali inungna beunghar. Anak mah jadi raja. Tadi sisingaan, ayeuna qasida khori mubaligu. Bapa anak balangsak inung miskin, anak beunghar. Teu boga ilmu agama, teu boga akhlak mulia. Jadi babu inung bapa teh lain bohong. Ngal isuk inung teh nganteurkeun insu ka TK. Balik teh TK teh ngagigiwing MBG. Ari kolot nangenong mah martabak telor, aya empop, rendang, momoyo, miksu. Mitohang nenong angeun kacang. Matak mitoha nama tarangenong sok sieun asam urat. Lain sok aya wae nu kitunya. Ngan aya nu anehna kieu, anu usaha salaki, anu dagang salaki, anu tani salaki. Tapi sieun ku pamanyikan. Awak pe badang tapi elek ku bebek. Rek barang bere gede eueuh pamajikan. Mama, mama ka dieu. Mau pangawas si teteh. Minta amnya teh. Satu acan dikawitan diawali ku permohonan maaf bili bisi engkin dina waktos ngawas ayat catur anu teu kaukur reka basa anu pasalia laku lampah anu temerna dugikeun ka aya jamaah anu raheut mana ulah kirang-kirang ageung ngahapunten. Rukman manusia biasa, banyak kekurangan, banyak kehilapan dan kealpaan. Kita yakin kesempurnaan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Materi anu bade didugikeun dina ieu wengi, bagaimana agar kita hidup iskariman au mutsahidan, supados urang hirup di alam dunia teh bahagia kalayan maot nyanak iman Islam anu sampurna tur dilebetkeun ka surgana Allah. Iji, jangan pernah meninggalkan salat, sabab salat mah tiangna agama. Sholat mah mi'rajnya orang mukmin. Sholat mah waktu nage ditentukan. Sholat mohon maaf yang pertama dihisab. Meninggalkan sholat dosa besar. Mantaroka sholata muta'amidan pakod kapar ziharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah berbuat dosa dengan jelas dan nyata. Jadi kunci kebahagiaan yang pertama melaksanakan salat. Di urang lamun aya nu cina rame aya pembunuhan geunyleung. Tapi kunaon lamun salah kitu salat rehe? Hah? Mun pamajikan teu salat cicing, anak teu salorat seolah-olah tidak dosa. Padahal itu dosa besar meninggalkan salat itu. Karena salat itu tiangnya agama. Awas ya, pengajian-pengajian ari salat isya acan. Awas, teu salat can, jang, hei. Salat teh acan. Tuhnya, darada panas itu ngahayap karena awak teh. Jangan tinggalkan salat. Apa
apa perbedaan ibadah salat dengan ibadah yang lain? Beda. Satu, saya kasih contoh, haji. Haji itu bagi yang mampu, istita'a, manistata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang diberikan rizki, wa yakunu badanuhu sahihan, Allah kasih rizki, Allah beri kesehatan. Tidak mau melaksanakan ibadah haji, silakan meninggal dalam keadaan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Tak kubingkan kanu balenghar. Dosa loh kalau Anda belum daftar haji. Tadi ada yang nanya, Pak, saya sudah daftar haji, apabila saya meninggal dosa enggak? Tidak dosa, karena sudah ikhtiar, sudah daftar haji. Tanu dosa mata, anu boga duit bari sehat teu daftar-daftar. Ayo bapak ieu mah pantos daftar, disebutna teh naon? Daftar tunggu. Tari urang mah tunggu daftar. Hati-hati bapak harus pergi haji nih, karena hukum pergi haji itu hukumnya apa? Wajib bagi yang mampu. Mampu dan tidak mampu relatif. Saya kasih contoh, ikon haji 2026 viral sedunia. Saya pakai huruf kosam, wallahi billahi tallahi. Dari Sulawesi Selatan, Ibu Zumaira, seorang pegawai tukang tani, bukan pemilik kebun, bukan pemilik sawah. Dia satu hari nabung 10.000. Bu Zumaira itu yang sekarang ikon haji internasional, seluruh dunia tahu bahwa nama Zumaira itu dari Indonesia, dari Sulawesi Selatan, tukang tani, mudama, nabung sapoe 10.000. Lamun sapoe 10.000, sabulan berarti 300.000, 10 bulan 3 juta, 10 tahun 30 juta. Andaikan seandai-andainya bapak nabung, tiba heula da kuduna mengeus init ka Mekah. Paribasa cenanya urang malam ditanya teh kunaon can ka Mekah heudah teu mana atuh ti mana atuh ari udud dengekeun saya udud sabaraha saya bungkus udud saya ari udud bisa coba batur mah 10.000 ge bisa ka Mekah. Pedagang jamu gendong bisa pergi haji, tukang baso bisa pergi haji, demi Allah kuli bangunan bisa pergi haji, tukang cukur kemarin bisa pergi haji. Hah? Petani nu dabel di kebon batu 10.000 Bu Zumaira, sampai-sampai dibikankan masjid di Mekah atas nama Zumaira diwakafkan. Masya Allah ya Karim, pilar satu dunia. Tata kelola harta teh kudu sesuai jeung syariat agama, sabab harta mah beda jeung nu lain. Ilmu ikhlas atau tidak, masa muda untuk apa? Harta dua kali, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Nasorupkeun harta teh di jalan anu dipikaridho ku Allah. Kitu teteh. Coba atuh si nabung, coba ieu nabung kumaha ieu mah? Loba teh ngariung di Bank Emo. Aku berjanji, aku berjanji, we berjanji, we berjanji. Teangeus-angeus unggal poe Rebo berjanji, we berjanji. Pergi haji, pergi haji. Bagi yang dosa enggak orang miskin tidak pergi haji? Tidak dosa karena miskin. Tapi namanya sholat, arek benghar, arek miskin, wad bedana sholat yang haji teh eta. Kunaon teh sholat? Ah, balangsak cen. Urang mah kumaha, sakapeung mah bingung cenah. BLT teu meunang, PKH teu meunang, bansos teu meunang, pagawean mah tokopi kakak we jeung KTP. Ari meunang teu. Ya, lain rek mang meunangkeun RT. Lain rek mang meunangkeun kadus. Lain rek mang meunangkeun kuwu. Kunaon urang teu meunang bantuan terindikasi nomor induk kependudukanana dipake kana judi online. Tah moal meunang bantuan karena takut disalahgu. Tuh.
dipangmenangkeun tablah dieu mah RTT. Bu, sakali deui. Senang susah sol. Paham? Tos sarola tos. Alhamdulillah. Apa bedanya puasa dengan haji? Apa bedanya puasa dengan sholat? Punten. Ibu kalau sakit boleh enggak tidak puasa? Uzur syar'i. Karena sakit boleh kan tidak berpuasa? Dikodokan di hari yang lain apabila sudah sehat. Nah, hari sholat mah hampunten. Mau sakit, mau sehat, wajib sholat. Tidak mampu.

Karena sholat teh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supa majikan teh adan, lain komat. Ngong adan teh kalaka udud we udud. We udud jeung kopi hideung tong dikocek. Di bejaan ku pamajikan laki rabi larabagya pahit peuh rumah tangga teh geus lila. Bapak buru salat berjamaah keur lalaki di masjid awal waktu. Setiap langkah yang diayunkan dari rumah ke masjid mendapatkan rahmah dan magfirah. Terkabul doa, terhindar dari bara api siksa neraka, harta berkah, maslahat manfaat dunia, rauh akhirat. Hayo bapak ke masjid. Cuk salaki natinya ho urang ge. Nah, atuh teu init kudu ngarti ieu ka salaki. Yen salaki teh asam urat. Jadi saya eta mah asam urat teh unggal adan. Ari ka masigit asam urat aing disampeur nguseup lumpat. Punten ah ka tukang nguseup. Boga salaki teh pagaweanna teh ngan nguseup. Pedai. Dipenta duit teu gableg aina kopea cepejang eupan. Ari eupan meuli inoy, meuli tongkol, meuli krohto, meuli esen, nok kokonengna ari pamajikan daang jeung dorok-dok. Aya di dieu nu kitu. Nyaeta salaki euceut teteh. Salat laki-laki berjamaah awal di masjid. Pangapunten kasadayana, saya mah pendakwa, saya penceramah, saya mubalig. Urang ngawas mah sudah di dinten we. Da intina mah eta salat atuh sagala rupi oge. Leres teu? Tak ari salat teh kedah itiba bisuna, sesuai menurut sunnah. Apa itu? Berjamaah. Kitu. Salanting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya. Kolot baheula, kolot baheula. Imah saledarhana ning Batur make parabola, manehna mah paraseuna. Guntang gantung binih jagong. Guntang gantung gedingan gaji doma. Mun budak sakola teh dipanggorengkeun sangu ku inungna teh make gaji doma. Terjadi namlegna teh ayeuna ieu teh akibat gaji doma. Imah batur minimalis, manehna mah bilik hinis. Tapi tingali da mah sigit baheula mah lain bohong. Ku palupu ku papan ku jengjeng imaroh idaroh di ayah malamur. Beres salat ge carerik baheula mah lain emut ka dosa irunge kacepet palupu. Masigit aina tingali wuh mewah atuh menculang tinggi mencakar langit permandani karpet neon granit running tag wah mewah masigit teh mana atuh eusina mana eusina. Salat maghrib tilu jajar eta ge mun Persib teu main. Persib main mah tiluan ngajajar bareng kamari basa main jeung Persijap teh maghrib dauh nu adan teh lain sih. 4-0 tapi menang Persib juara da head to head apal pan lalajo urangnya gitu. Pokona mah ieu mah kanu disunatan salam satu hobi we da di jero ge picking Persib geuning. Patak make bajuna ge nu ieu biru. Sok ye hiji salat. Ngaos imah ngaosnya meka hartos. Di mana urang bade angkat ka masjid sunnah berdasarkan kitab Kifayatul Akhyar Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad menjelaskan dalam kitab Safinatun Naza, dalam kitab Fathul Muin, dalam kitab Subul Salam, dalam kitab Fiqih Sunnah karya Imam Syed Syabik, para alim ulama salafus saleh sepakat sunnah berwudu di rumah. Awas ya. Kalau bapak mau pergi ke masjid sunnah berwudu di mana? Di rumah. Cai teh dina sapinah teh aya
cair yang suci dan mensucikan, ada air mustakmal suci tapi tidak mensucikan, ada air najis.

Pokoknya mah cina nu bersih, suci dan mensucikan. Apa contohnya? Air laut, betul. Air hujan, betul. Air sumur, betul. Berwudu di rumah. Beres berwudu, mayun ke kiblat, baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin. Barang siapa yang setelah berwudu dia berdoa, 8 pintu surga terbuka baginya. Ilmu teteh. Pakai baju yang sopan, sing sopan ke masjid. Fa innallaha haqqun. Berhadapan dengan Allah lebih berhak daripada berhadapan dengan yang lainnya. Sing sopan, baju teh kedah disesuaikan. Nganggo gamis mangga, baju koko mangga, baju takwa sae. Tangan panjang saubaini berlapis, nganggo gamis, nganggo sinyang mangga, pakai peci, pakai sorban. Sunnah memakai wangi-wangian yang menempel di badan. Tembongkeun siar agama Islam biar orang simpati tidak antipati. Islam bersih, Islam rapih ya. Kitu ari ka masjid teh. Pakai kaos pamere ti material. Tiga roda. Kengeng-kengeng ngan tidak menyesu waikan sing rapi itu tingali ustad di sinyang, di sorban, di peci sae pan katingal naongke tak ece kuduna manu ngarti teh. Ya ece kupingkan ar ibadah teh lain saukur di madrasah, ibadah teh lain saukur di atas sajadah. Hei, berbakti kepada suami bagian daripada ibadah. Siapkeun sinyangna, pecina, sorbana, acukna, kaos sangsangna, gamisna, acisna, kanggo infak sedekah jariahna. Eta istri nu surti mah kalau kenonton sinetron we hayu. Nu ditingali film azab ari kalakuan azabeun. Aya da dilipen jelemana teh. Sunnah pergi ke masjid jalan kaki. Kupingan ya, yang ngawas ya. Sunnah pergi ke masjid jalan. Setiap langkah yang diayunkan mendapatkan rahmah. Berangkat teh maghrib baheula mah. Memeh maghrib teh baheula mah geus ari ini tersep dah. Naradom baheula mah masjid teh leresep ah. Masjid ramah anak, masjid ramah lansia, masjid ramah disabilitas, masjid ramah lingkungan, masjid ramah musafir. Resep baheula mah naradom,

Malik. Aya di nuna dom, ya Rabbi bil Mustafa wa ghafir lana ya wasi'al salat sunnah tahiyatul masjid. Luruskan, rapatkan, karena bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Isi saf yang kosong, barang siapa yang mengisi saf yang kosong didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Tah kupingkeun mun aya saf nu kosong teh eusian lain mangga sih mah teu ngarti kana ilmu eusian. Barang siapa yang mengisi saf kosong didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Manya teu kabita nu ngadoana ge malaikat. Tak penting ngaji teh di dieu. Dari yang tidak tahu jadi yang tidak mengerti, jadi yang tidak paham jadi pentingnya pengaji. Kitu teteh. Awas teh. Jumaah kahiji aya, kadua aya, katilu kosong ditarukan we. Bari udud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sini surung teteh. Mit amit. Aya ada jelema na teh hanapeun tenda apa mana. Isi dulu saf yang kosong. Isi saf yang depan, zaman Nabi diundi, zaman Rasul di Qur'an, saking hoyong pangpayunna. Makmum tidak boleh mendahului imam. Imam harus mampu melihat makmum. Ya ayuhan nas khatibun nas ala qadri ukulihim. Khatib, tolong didengar. Khatib, apabila menyampaikan khutbah, sesuaikan waktu. Lu penting mah rukun wajib yang sunnah. Nah, kadang-kadang orang nggak ngerti khutbah. Lila, terus kerasa lu naik. Lu ingin gumai ya teh. Lalu lu sarang ke lungleng darah tinggi menarik ke kebon. Ulah sok dilatih, dengarkan coba ya teh. Dilatih. Yang penting aja yang rukunnya, yang wajib, yang sunahnya, betul tidak? Karena orang kan setelah sholat itu macam-macam, ada yang mau berdagang, ada yang mau bekerja, ada yang mau kuliah, ada yang mau pergi ke rumah sakit, ada yang mau ke keperluan lain, sesuaikan dong. Mata kain mah pinter jelema ayeuna mah. Memeh taraweh gesok nanya heula imamna. Bagian saya na wa haji lila moal kadinya. Moal urang mah kadinya lila lila lila lila. Sok di sirian ayeuna mah. Bacaan sholat sesuaikan, paham? Ieu mah maghrib dari Yasin. Sesuaikan. Beres sholat, jangan lupa wiridan. Zikir setelah sholat fardu. Kan zikir itu banyak macam-macam Pak Kuwo. Ada zikir setelah sholat fardu, ada zikir setelah sholat sunnah, ada zikir pagi, ada zikir petang, ada zikir mau tidur. Zikir itu banyak macamnya. Sami di dia beres sholat wiridan. Nah, nu pertama dibaca istighfarnya. Kayak ulang abong ya. Leres teh di dia beres sholat baca istighfar. Nah, sami teh baca istighfar. Ibu hoyong terang. Kenapa beres sholat membaca istighfar hoyong terang teh? Bisi dina waktu sholat babacaan urang teh kurang sampurna. Tilawah, tajwid, fasaha, makhraj, sifatul huruf, najma, dan tidak mengerti taranum irama dalam membaca Al-Quran. Ada sika, ada nahawan, ada bayati, ada ros, ada soba, ada siharkah. Disempurnakan dengan membaca is tak itu teteh penting nam istighfar teh. Balik beres sholat teh ngabret wiridan gelak tusing tenang. Urang mari kahayang beribu-ribu ari ibadah terburu-buru. Hei, wiridan, ibu-ibu, wiridan, ibu-ibu, beres sholat teh. Ibu malain beres sholatnya mana? Apa mama? Mana apa mama? Dipoto, makai mukena, dijian WSW status. Alhamdulillah, maghribnya lancar. Nanti iraha maghrib macet, cete iya. Segala rupa teh dijian status.
we. Ayo nake status nate pengajian dulu ya. Ayada jelema nate ayada. Diwedak pokona mah. Ieu ti bumi ieu ka masjid ieu teh caketnya. Heeh, ceuk urang mah nya. Bu. Ibu. Mun salaki mun wae ka masjid ganong lah kesel nya. Buru sia ganong aing ah, sing aing di imah wae maneh mah salat teh ah. Meuli mo kena isukan mah. Mun teu anterkeun kana Grab paling ge 2000. Hei, beres salat berzik. Setelah berzikir berdoa, jangan lupa salat sun ba'dia maghrib 2 rok. Barang siapa yang melaksanakan salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah yang menyertai salat wajib, baik qobliyah atau ba'diyah, tolong didengar. Bu, akan dibangunkan rumah di surganya Allah. Salat sunat ba'diyah isya teh 2 rakaat atuh ah. Da pada dasar nama urang teh hirup teh nunggu salat. Ayeuna ngaji beres ka bumi sare nunggu subuh. Beres subuh berangkat damel berangkat ka kebon nunggu duhur. Beres duhur alistirahat di bumi sewang-sewangan nunggu asar. Beres asar nunggu maghrib. Pada dasarnya hidup ini nunggu salat dan disolatkan ta eta. Leres? Ya. Mata ke masjid itu sampai tua. Jangan menunggu tua. Kewe ka masjid teh geus kolot. Ah, kolot mah bor-bor ka masjid, kawe sege ditungtun. Paribasa engke, paribasa engke. Bu. Pak. Pak. Ari ka masjid teh angkat teh nyalira-nyalira. Leres teu? Atawa bapak rek dianterkeun rame-rame. Berarti maot teh teh ngaranana teh. Si eta mah yang dianterkeun nya maot teh ngaranana. Salat teh di belakang im sebelum disolatkan di depan. Tah kitu. Naon deui sih? Oh, saya bahas nih, manfaat fadilah keutamaan salat berjamaah satu aja, diberkahkan hartana. Mata kolot baheula mah ge nyangge tani itu lega bisa ngalaksanakeun ibadah haji dah. Kolot baheula bapana tukang tani anak pasantren di Salopa di Manonjaya di Latansa di Umul Kuro di Baitul Ilmi di Baitul Hikmah apal imriti apal kailani juara MTQ balik jadi kiai aku berkah atuh. Ayeuna mah pangalak gede atuh da keberkahanna kurang ayeuna mah ah geus cai dina daun taleus duit teh narima. Terima kasih ikan deui we. Ka masjid coba ah. Bu. Beres tawiridan berdoa salat sunnah. Uang tadiru salat ibadah salat menunggu salat setelah salat. Ari beres maghrib datang uy itikaf. Nawaitu an attaqifa fi hadzal masjid sunatan lillahi taala. Sabaraha urang di lemur ieu anu teu uy ti maghrib dugi ka isya. Rek naros yeuh masjid nu sakieu saena. Sabaraha urang nu teu uih ti maghrib dugi ka isya nu itikaf? Hah? Baralik. Bumi gaduh usaha nuju motor sae. Awan-awan ge mobil teu mogok. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Cocok teu nu beunghar teu uih? Cocok? Taina nu balangsak rek naon balik eueuhna naon cuma karek naon balik BLT teu meunang hah udud lain ngaji lain salat sunat mana kuntung urut tadi bu ibu jangan tinggalkan salat ya. Paham? Hiji takonsina salat. Nu kadua yang berkah ye urangnya supaya budak soleh, budak soleha bahagia dunia dan akhirat cita-cita kita bersama kan? Da urang teh kempel teh lain saukurung ieu, urang teh hoyong dikumpulkan kembali di surga na Allah. Jangan berhenti mengaji. Mengaji itu setiap hari.
Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, 10 keberkahan. Jadi upami hoyong berkah, baca Quran. Ingin terang kubur, baca Al-Quran. Ingin mendapatkan syafaat, pertolongan di hari kiamat, baca Al-Quran. Ingin tenang hati, tidak depresi, tidak cemas, tidak emosi, tidak cepat marah, zikir. Dan zikir yang paling utama, membaca Al-Quran. Baiti zannati rumahku surgaku, rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum, perbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran di rumahmu. Jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan, jangan kau jadikan rumah sebagai kuburan yang sepi dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Bagi rumah yang suka dipakai ngaji, penuh dengan keberkahan. Rumah yang tidak dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, penuh dengan kesempitan. Tah dina hadisna kitu, urang mah ngaji teh sataun sakali we puasa. Beres puasa, beres teh. Sang ngaji deui daina ge. Kayak mana ayah numaut ngaji nanti. Baca Al. Selenting bawa ning angin, kalepat bawa nakilat, menang bejati nu bisa dipercaya. Bahala mah magrib teh mengaji, dunia bahala mah poek Kang Haji. Tapi hate caang. Da dunia bahala mah poek, tapi hate. Hate caang. Pan bahala mah teu aya LED, teu aya neon, teu aya CPU. Patromat nu beunghar, nu biasa lampu cempor. Tapi imah ieu maca surah Toha, imah itu maca surah Ali Imran, itu maca surah terpanjang dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah, itu maca surah Muhammad. Maca Qur'an dunya poek oge hatena caang. Ayeuna caang dunya hate poek, tisuk meluk HP, HP. Teureun tisuk meluk. HP. TikTok, TikTok, TikTok. Marariung opatan main ludo. Coba rek naros seueur zikir seueur komen. Ta eta matak abdi mah alim live YouTube dilebetkeun hayu teh karomena ya Allah, nyeri teh hati teh lain bohong. Inilah inilah inilah. Saya sudah datang ikhlas kok dari Cianjur jauh-jauh. Dari hari kemarin saya tidak punya sekretaris, saya tidak punya ajudan. Yang ngundang telepon saya terima, kalau memang saya sehat ada waktu saya datang. Tetapi kenapa netizen komennya luar biasa? Matak tidak live kan? Awas ya kalau live. Bijak cerdas ada ngagunakeun media sosial teh. Mun salaki gering teh urus. Dipoto si eta masalaki gering teh. Diupdate teh mohon doanya suamiku mun taber cenah. Amin. Sebarkan karena grup nyarahuan neng salakina kababayan. Ibu ayah dah jelema nate make tiung nate warna kitu pokoknya mah. Jadi satu sol, dua baca, baca Al-Quran itu setiap one day one juz, satu hari satu juz, berarti 30 hari khatam Al-Quran. Ta eta nu nyaangan di alam barzah, di alam kubur teh pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nu bakal mere pitulung syafaat nanti di hari kiamat teh pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang menenangkan hati itu yaitu zikir, baca Al-Qur'an. Eta nu pokok teh. Baheula mah magrib teh ngaraji resepnya, apal teh magrib baheula ngaji. Make lampu cempor geuningan meni harideung bulu irung teh kadeuk. Subuh nak ngaji deinya, magrib ngaji, subuh ngaji, beres ngaji subuh tesok neangan jamu air gini anu marurak sesa lalai dengan anu hiji ngenek-ngenek lu hiji nampanan gini dikumpulkan di babaturan balik sakola maretis gini adudunan ayat coyet ayat mutu ayat uyah ayat cengik. Beres metis teh marani di wahangan, lelaki di kulon, awewe di wetan, da teu make baju ge eueuh nureuneuh baheula mah. Ngaji dengekeun ngaji teh ieu. Hayang bahagia mah ngaji, lain judi online ngadepo we ngadepo ngadepo. Top up dana, top up dana. Barangsak kunu kitu loba nu hancur gara-gara judi teh. Bener teu?
mimpi, mimpi terbukti. 1000 mimpi belum tentu nyata, 1000 janji belum bukti, 1000 rupiah hasil dagang ngabukti jadi gehu. Judi we aya nu gelo diberi di penta nomor. Cek nu gelo teh pugu aing korban slot. Ibu tos ngawas dinten ieu atos. Ngawas Quran atos. Baca Quran. Baca apa? Baca Al-Quran. Mane tadi kan ada qori dulu, ada qori ya? Ada qori kan? Eta teh motivasi supaya masyarakat terbiasa mengaji begitu teteh. Baca Quran itu yang akan memberikan pertolongan syafaat nanti di hari kiamat. Punten ya Bapak, Ibu kupingkeun. Bahagia bukan hanya sekedar di materi. Bahagia itu adanya di hati. Sana janda anjeung teri. Cain teh nu kamari samal tarasi. Tapi hati happy da kalau suami tidak kelain hati. Hanajan sagala boga sagala aya tiung soya mukena gelombang cinta HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Innova, duit loba. Kebon lega. Hanger we sare teu tibra. Nya kena kasur busa da angge teu mirasa, nya gedeng lauk nila bari cai aqua gelas pisensa. Sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA. Hei laki-laki, dengerin, jangan tinggalkan yang baik dong demi yang menarik. Masa dipangmenangkeun atos eta mah ni asa. Yang kedua, hei laki-laki, jangan tinggalkan yang tulus demi yang mulus. Tapi da sok aya wae nya. Ari keripuh meni setia ari sagala boga nyaeta asa teu mirasa rumah tangga teh. Ari kabatur ngawea sedang apa? Di mana? Lagi ngapain? Sudah makan belum? Hayu pamajikan nyeuseuh diantep. Aduh, padahal dina tehna teh aya teteh aku banget gitu lah. Hampura abis ya aya, hampura please pokona mah. Tapi teh sok aya wae teteh tina salemur teh hiji-hijieun aya wae. Baca Al-Qur'an ya. Qobliyah subuh baca Qur'an. Beres subuh ba'diyah baca Qur'an. Baca Qur'an setiap hari, setiap hari agar ada keber tahan, agar di alam kuburnya diterangkan, agar kita mendapatkan pertolongan syafaat nanti di hari ki, agar tenang hati. Ya, model bapak ka kebon, abdi mah resep dah. Petani itu luar biasa loh. Bu, sanajan hampuranya, hampura ika ibu-ibu, lain pedah kuring lalaki, singkarunya kasalaki. Salaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Balik di kebon ge ngarit panan. Bari hujan dodan gelap angin gede ge anger we ngarit. Da boga doma ceuk salaki na lamun aya mah jukut na lajada rek mesen. COD we bayar di tempat 25 sakaruk. Lain peda kuring lalakinya sing karunya ka salaki. Salaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal tanggal vera. Mun aya salaki ngarokok, mun aya salaki ngopi, bukan sedang menikmati secangkir kopi dan sebatang rokok, tapi di balik itu sedang memikirkanmu agar kamu lebih bahagia. Aduh, eta meni aya nu nyuit kieu keur ngaji. Asa si eta. Asa si eta. Ari WA tadi teu dihapus. Ari perbah ieu mah meni ari we atuh dihapus pohon. Baca Quran yang ketiga, tulis yang ketiga. Saya enggak bisa lama. Pak Hajat mohon maaf karena kata dokter saya tidak boleh kecapean. Saya sudah 2 kali dioperasi. Jadi mohon maaf, saya enggak pulang, tidur dulu di Majalengka. Kalau dulu waktu masih muda
PP bisa, sekarang sudah nggak sanggup. Udah 2 hari ini di Majalengka. Nuka tilunya, katilu kan? Menjaga wudhu setiap waktu. Punten kanoblah dia tiasan kasapa ya. Jadi ngajaga wudhu setiap, ulah batal wudhu. Jangan batal, sananya sunnah ya. Tolong didengar. Ada sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Dia muazin yang sanadnya langsung ke Rasulullah, tapi terumpahnya sudah terdengar di surganya Allah. Ada amalan yang lain, apa? Menjaga wudhu setiap waktu. Bilal bin Rabah teu pernah batal wudhu dugikeun ka pupusna. Tah ilmu ya, hiji ya. Di mana bade kulem kewengi wudhu heula. Wudhu heula. Barang siapa yang sebelum tidur dia berwudu, lantas mati, wafat, meninggal, syahid, syahid akhirat. Pahalanya luar biasa tak? Di mana bade kulem teh wudu. Ieu mah lain, nek sare teh pelembab. Masker malam. Pemutih. Wardah. Mustika Ratu. Garnier. Olay. Pons. MS Glow. 300 upami member mah. Ngeta kiai apal kana kosmetik, inilah suami yang baik. Jadi suami yang baik tidak hanya menyuruh santik, belikan dong istri kosmetik. Ya mah ari ka pamajikan tita glowing ari meuli wedak tara. Boga duit mulian manuk teu meuli manuk. Manuk di manian, pamajikan gering mah teu dilap-lap acan. Bu, bade kulem teh wudu heula. Berwudu, baca doa, zikir. Zikirnya beda. Kalau mau tidur baca dulu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tilu opat. Emut. Mak yang ngawas ya. Hiji bade kulem teh tadi naon? Wudu heula. Nu kadua, berdoa. Yang ketiga, zikir. Maca takbir. 34. Takbir 34. Tasbih subhanallah. Subhana maful mutlak takdiru sabahtu maha suci Allah. 33. Tahmid alhamdulillah 33. Ayat kursi 1 kali. Surah al-ikhlas 3 kali. Surah al-palak 3 kali. Surah an-nas 3 kali. Tiupkan ke tangan, basuh anggota badan yang bisa kejangkau, tidurnya terpelihara dari kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia, terhindar dari sihir dan guna-guna. Gitu. Nek sare teh kitu teteh. Osok teteh. Karek ayeuna nyaho nangge hulang. Berwudu pada kulem teh. Pak. Kadang-kadang sok aya nu kieu. Bapana mamah mah nek sare ti heula cenah nya. Ongkos sare tapi simutna teh hurung. Keur ngalihat WA batur. Taina teh keur usum simut hurung. Bu. Hei. Berwudu ya. Mau tidur berwudu. Bade tuang sunana wudu. Ini kok kita tidak populer ya? Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nikah dengan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dikaruniai anak Hasan dan Husain. Ketika akan diberikan ASI kepada putranya, mensucikan diri terlebih dahulu. Jadi sunah bade kulem teh wudu, sunah bade makan wudu heula. Boro-boro wudu kokobok. Bulewok. Kekerek rek naros jujur. Di dieu lamun beres pangaosan sok tuang tara. Hey. Pan biasana mah beres pangaosan teh aya tuangnya. Wudu heula, da moal kabagean. Beak kunu teu wudu. Diulang, mau tidur, mau makan. Nah, wa tizaratan lang tabur, tizaroh anu berkah. Di sini kebanyakan petani ya. Hoyong pepelakana berkah,
memeh malah kentang, memeh cabe, cengek, bawang, naon rupa pepelakan, wudhu heula. Insyaallah berkah pepelakanna. Ilmu tah. Leka kebon teh wudhu heula. Wudhu deui. Leka kebon teh wudhu deui. Soak aing teu reureun-eureun. Berwudu ya. Ah, bersenggama. Iya, contoh, iya contoh. Lamun kurang nek ngalap suka antara suami dan istri, udul hala dua nana teteh salaki jeung pamajikan teh. Acuna kiai arek antar kulit panjang salaki batal, bukan masalah batalna. Urang mah rumah tangga teh dibangun ku ilmu lain ku nafsu. Iya ilmu iya. Di mana bade bersenggama? Mama, hampura uduh heula, bapa mah gaduh wudu. Ta eta elingan. Urang teh kepala rumah tangga. Ya ai bil manhan punida yumunada. Ha huruf tanbih. Ladina amanu sifat marfun ku disanakan fil amar wa fa'iluhu antum al amar al asli li wujub. Jaga diri, jaga pamajikan, jaga anak dari bara api siksa neraka. Murid yang sesungguhnya adalah anak dan istri. Elingan pamajikan cenah uduh heula. Osok memeh sare wudu. Nok meri dikocek pakai sprit matak budak nage gudal gadil ada kumaha adonan tuh era-era ini era rumah tangga teh aya nu aladina kapsul aya nu ngadahar jakban uduh teh atak budak nate kitu wae geuningan udah gadil wae teh dek cicing. Ulain ya amalkeun ah. Mau makan? Bade pepelakan? Bade dagang? Pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul, tidak mengurangkan timbangan, tidak mempergunakan sumpah palsu, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Penjual, pembeli harus mempermudah, akan ada keberkahan kedua belah pihak. Mata kalau dagang, kudu cara Nabi. Ayah bati jual, weh. Ayah bati jual. Kenapa? Hari esok belum tentu. Bisa jadi rugi, bisa jadi hal-hal yang akan terjadi tidak tahu. Itu ayah dagang mah. Jangan menunda pembayaran, aya transfer. Gitu. Engke we hayo ah. Duit batur. Bu. Berwudu mau berdagang, bersenggama berwudu. Dina kitab taklim ilmu bersih, moal sumping kanu kotor, nek sorogan, arek ngerab, nek tasripan, rek hadir ka pangajian, wudu heula. Eta meh kenging ilmu anu bermanfaat. Sesuai dengan doa yang kita panjatkan setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Kitu rek ngaji teh. Rek pangajian teh dilipen heula saya teh mah. Wudun teu Ines lipen teh. Aya Ines Mirabella Apon nu 06 nu saya mah 08 mah rada geuneuk. Kata kiainya la tadkhulu qabla salam, jangan masuk ke rumah tanpa membaca salam. Suami lagi di kebun, anak lagi di pesantren, pulang pengajian baca salam. Teu aya sasaha, malaikat Allah nu bakal ngajawab salam urang kitu teteh. Hayu balik ngaji teh. Amalkeun, buktikeun ilmu teh. Assalamualaikum. Dibuka ku salakina. Waalaikumsalam. Cium tangan ka salaki teh. Aduh. Buruk-buruk ke papanjati hade goreng ge salaki sorangan, menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri ari ngagogoreng salaki pan urang nu era, beunghar ge batur, kasep ge batur, suamiku mah suamiku we. Kitu teteh nu alus mah, hidup teh perjuangan bukan perbandingan. Mun keur ngaji-ngaji ulah sok ningalian gelang batur. Keur ngaji teh delak delek. Di siku babaturanna eta gelangna. Cek lu di siku teh batik kentang. Amit teh loba nu hareudang ieu mah jelema teh. Heuh lain bohong jelema ayeuna mah da. Loba jelema nu gering mikiran batur.
tetangga meuli pajero, manehna meuli panadol. Leng. Aduh. Batur maju disangka muja. Batur sukses manehna nu stres. Yeuh, hampura, pelebah rizki yeuh. Boro-boro jeung tatangga, saidung sabapa risi beda teu. Matak di lemur ieu aya nu beunghar, aya nu sederhana, aya nu biasa. Itu mah tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah bagi yang berpikir. Jadi jelema nu beriman mah, lamun aya nu beunghar teh, jadikan dong motivasi, jangan kau jadikan iri dan dengki. Kenapa dia dagangnya sukses? Oh jujur. Kenapa dia dagangnya maju? Oh untungnya sedikit, yang penting berkah. Itu nu alus mah. Di urang mah lain muja. Tong gawe mamadege disulurkeun cenah. I goreng we hate teh. Boro-boro kanu kitu kanu ki kanu hajat we diomongkeun. Ibi geus kaonangan acan. Wa geus kaonangan acan. Ih urang mah karek balik ngabejaan dagingna liat. Ari daging hayang hipu ari mere 5.000. Matak lamun naik hajat merekan we lah 100.000 hipu. 5.000 lihat gitu. Aya daging lah hipu jerukna mandarin cauna raja sare panganten gelis asakan ngeuna anya kali kawina ka aki-aki. Daging hipu panganten lihat. Bu, berwudu ya. Berwudu. Taya. Satu, salat. Dua, baca. Tiga, menjaga. Empat, berbagi. Sodakoh, bade zakat, bade infak, bade sodakoh, bade jariah, bade wakaf, naon wae, mangga, terus te. Dari harta kita itu ada hak orang lain. Akimus sholat, waatu zakat, akimu pil amar, pil madinya akoma, atu pil amar, pil madinya atas sholat, wajib zakat, wajib bagi yang nisab dan haul. Karena dari harta kita ada hak orang. Jangan lupa berbagi tidak akan mengurangi. Lamun urang nyeun hade ka batur pada dasarna keur urang lain keur batur. Kartos teh. Lamun urang nyeun kaalusan ka batur lain keur batur teh keur saha? Keur urang-urang kene. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng. Nu hade bakal menang, nu hade, nu goreng bakal menang. Gumantung karena laku jeung lampah amal soleh. Nah gitu tete. Sok sodakoh lah rob. Iya dong anu bade dibahas teh sodakoh heula ieu. Perbedaan sodakoh dengan zakat ya beda. Kalau zakat kan sudah jelas kan apabila nisab dan haul yang menerimanya siapa? Mustahik, amilin, mualaf, ibnu sabil, fisabilillah, gorimin, fakir, miskin. Ai sodakoh. Nah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah apabila kita punya rizki ketika engkau bersodakoh palil walidaini namun sodakoh mah kakolot yang ngaji ya kasahal sodakoh teh nubelakin teh ibu ram gitu kakolot pentadi kori wahbidlahuma jaga ibumu jaga marwah jaga nama baiknya, jaga kesehatannya, jaga hajat hidupnya, jaga kebutuhannya. Eta maknana dina tafsir teh. Wakul kaulang karima, berkata yang sopan. Wakul doa, doakan kedua orang tua. Itu kan yang dibaca oleh Qori tadi. Tak orang teh boga milik boga risi teh kolot perhatikan. Da orang urah sahakia teh teh nulikan kolot kan ieu teh lain bohong aya beja nama. Tos ingat ka kolot. Aya bere teu aya doa bener teu sok kolot pan ridona Allah mah tergantung ridona ibu rama mung karena Allah tergantung mung karena ibu rama aya doa nu moal ditolak ku Allah doa inung bapa kakolot boga milik teh bilang barat cara batur di kamekakeun Kang Haji kolot ih kamari abdi pengajian walimatu safar saya diundang pergi haji tahun sekarang di Mekah sebentar lagi mau pergi ke Madinah sudah beres rangkaian ibadah rukun hajinya bade teras ke Madinah saun nama kabarna teh ti saha tipun anak tuh batur maka kolot teh ngamekahkeun ih mantak berkah usahana teh bilang bara atuh
hasil dagang hasil tani teh mah mamah mah ka madrasah we. Sanajan mamah teu gaduh emas, teu gaduh intan, teu gaduh berlian, tapi aya nu langkung ti emas, aya nu langkung ti berlian. Nyata doa mamah, doakeun abdi teh dagang. Dan niat dagang abdi mah lainkeun memperkaya diri tapi hayang nyenangkeun mamah. Tuh kitu. Tar. Niatan dina tani teh hayang nyenangkeun indung bapa. Lainkeun memperkaya diri sendiri. Sokolot. Sedekah teh heulakeun. Tong meulikeun samping BHS, kolot teh atuh paranti jumaah. Tong dilaan sapna teh meh ka nyahoan. Pamere ti anak ieu teh BHS. Menang mali cina kamari di Majalengka 6 juta SGE motif songket gunung viral panusa dusun si bapak make BHS tedilaan sapna hidung tepang melikin mukena jeng tiung atau bilang bara hidung teh hayang tiung button strap sana jangus nini-nini ge hayang tampil beda ayah kan button ayahnya 625 di Kuningan ayah tah. Monte Joya atau 245 Eljata, Dauki, Nibras, Umama, Robani jadi inung teh tiung teh gunta ganti ulah yuma tiung teh hiji we pamere ti caleg bari aya merekan coblos sok kakolot ya kakolot abdi 56 tahun pun bapak pun biang mertua tos teu aya doa we teu aya jalmi anu balang saksababnya akan menjadi sepuhnya nggak ada orang yang bangkrut karena dedeh anu jadi ibu rama teu aya dosa anu kontan diazab Allah dosa ka ibu ka bapa boro-boro di akhirat di dunia tunai tah kaluhur tara buahan kahana tara akaran serba salah serba sulit penuh dengan kesempitan tah jelema nu dorok ka kolot mah kontan di dunia keneh ge sok ka inung senangkeun inung teh bapaan kumaha we atuh carana pangmeulikeun nok atuh unggal minggu minyak jeung sagala tariguna geus kolot mah sok hayang dahar jeung nu ngeunah jeung kararipu abon atuh naon we atuh ulah ieu mah inung teh disingsieunan tong habaso bisa nyeri beuteung dibere teh caina ta eta nu nyeri beuteung teh caina bapa beunghar inung beunghar mah anak mah jadi raja sok hayo bapana beunghar tuh tinggali inungna beunghar anak mah jadi raja tadi sisingaan ayeuna qasida khori mubaligu bapa anak balangsak inung miskin anak beunghar teboga ilmu agama teboga akhlak mulia jadi babu inung bapa teh lain bohong ngal isuk inung teh nganterkeun insu ka TK balik teh TK teh ngagigi wing MBG boga duit ge bea ku insu dipake meuli lauk cupang jadi ayeuna mah TK ayeuna mah rarompong TK teh haruisan TK aya di dieu nu sok mahapekeun inungna ka anak nu mahapekeun anak ka inung aya didinya puguh paribasa sakeudeung ah magrib ah jadi sedekah teh ka saha ka ibu rama ai zakat mah kan tadinya kedah ngartos ye kedah ngerti sedekah mah ka ibu rama ai zakat mah amilin mualaf ibnu sabil fisabilillah gharimin ha fakir miskin ai sedekah mah hiji ka inung bapa yang dimaksud dengan palil walidaini bukan hanya orang tua termasuk mertua ya ngaji jadi di mana boga milik boga rezeki teh mitohage perhatoskeun bu anu palih dieu hei kupingkeun ulah ngabeda-beda antara kolot jeung mitoha teu kengeng ulah ngabenten-benten antara orang tua dan mertua semua sama orang tua kita betul tidak tapi kan kabuktian nama ngabeda-beda lebaran ai ka kolot nama konghuan monde nisin
sirop ABC, Marzan, hari kami tohak weh parapatan. Duh hampura ieu mah hampura ieu bisi keuna ieu bisi aduh. Segala rupa teh kakolotna weh naon teh kakolotna. Ari kolotna ngenong mah martabak telor, aya empop, rendang, momoyo, miksu. Mitohang ngenong angeun kacang. Matak mitohana mah tarang ngenong sok sieun asam urat. Besok aya wae nu kitunya. Tapi teh sadayana ibu-ibu kitu kan? Tina 10 teh salapan. Anu saurangna teh tos pupus. Ieu mah duh keuna wae ngaji teh ieu duh. Sadar derdor keuna hate teh. Jadi nanaon teh kokolotna we kokolotna.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: Sini, Neng.
1: Iya, gimana, Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
3: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Pegang tangan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung

tanumaha kawasa, bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau

0: penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webometrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.